keberkahan rezeki yang diperoleh. Ada banyak orang mendapatkan harta yang banyak, badan yang sehat, kedudukan mulia di mata manusia, tetapi hatinya tidak pernah memperoleh kebahagiaan. Karena mereka bisa memuaskan nafsu dunia dengan nikmat yang diberikan Allah, tetapi mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkan. Rizki mereka habis hanya untuk membiayai hal-hal yang tidak bermanfaat, yang muaranya akan membawa mereka pada penderitaan. Jadi tidak jarang rizki seseorang justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ya, kalau memang ada Jumat, ya kan, khutbahnya cuma sekali, kagak sah. Jumatnya enggak sah. Ya, karena syaratnya ayat taqaddamah khutbatan. Ya, tuh. Syaratnya khutbah, khutbatan. Kalau ada yang sekali, enggak sah. Kalau yang sekali, kagak sah.
1: An-nasadisa min syurutis adil jum'ah taqaddumu khutbataini, mendahulukan dua khutbah alihatu jum'ah. Walam ta'akhara kanahwi la'id,
0: enggak boleh dua khutbah diakhirkan seperti sholat Id.
1: Li'annahuma huna syartun, kalau yang di jum'at adalah sah syarat. Ya, kalau syarat wahuwa sya'nuhu at-taqdim. Kalau yang namanya syarat timbulnya di awal.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Soib Karib, situasi lalu lintas di tol dalam kota, tepatnya eksit tol Tegal Parang dari arah Pancoran menuju Semanggi saat ini terpantau ramai lancar. Info diteruskan dari TMC Polda Metro Jaya, pantauan lalu lintas di tol dalam kota dari eksit tol Tegal Parang arah ke Pancoran menuju Semanggi saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian di ruas tol Soroja, Soreang, Kutawaringin, Margasi, Pasir Koja lancar di kedua arah menuju Jakarta dan Cilenyi juga terpantau lancar. Anda disarankan untuk menghindari penggunaan ponsel atau handphone saat berkendara. Lalu lintas tol Wiyoto Wiono, Cawang Pancoran lancar, Cawang Taman Mini, Cawang Rawamangun juga terpantau lancar. Disarankan Soib Karib untuk tetap menjaga jarak aman antar kendaraan. Dan bagi yang ingin menambahkan info arus lalu lintas, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Tol Jakarta Cikampek, Cibatu, Cikarang Pusat terpantau padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan, rekonstruksi rigid di lajur 1 sebelah kiri, KM 3660, Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang juga terpantau lancar. Beralih ke ruas tol masih di Japek, hati-hati di Cibitung KM23 arah Cikampek. Ada penanganan kendaraan dam truk gangguan roda di lajur 1 atau lajur kiri, mohon bisa menjadi perhatian. Sementara di layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar, Karawang, Cikarang, Tambun, Cikunir juga terpantau lancar. Beralih ke tol Jagorawi, Cawang Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar, arah sebaliknya Ciawi hingga sampai ke Cawang juga terpantau lancar. Bagi Soib Karib yang menambahkan info arus lalu lintas, sekali lagi kami nantikan di 089-54-1368-1368. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat di dalam menghadapi dampak fenomena El Niño 2026. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Teguh Faisal Fattani dalam dialog nasional Bappenas mengatakan bahwa Bapak Presiden mendapatkan pengarahan yang utuh tentang kesiapan kita menghadapi kemarau dan El Niño serta potensi bencana. Kemudian memberikan arahan untuk semua sektor, sebenarnya mulai dari sektor ekonomi kemudian pertanian, agar melakukan langkah-langkah antisipasi. Persiapan di dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan hingga kemudian penyiapan tangki-tangki air apabila masyarakat sudah mengalami kekurangan air bersih. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas sektoral yang telah dipersiapkan sejak berbulan-bulan untuk memitigasi resiko kekeringan ekstrim. Faisal menambahkan fokus utama pemerintah saat ini adalah bagaimana melindungi sektor ekonomi dan pertanian rakyat agar produksi pangan tetap terjaga di tengah ancaman kemarau yang lebih panjang dan kering. Selain ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan dasar air bersih menjadi prioritas dalam arahan Presiden, terutama bagi wilayah di selatan garis khatulistiwa yang terdampak paling signifikan. Disebutkan oleh Faisal, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah darurat melalui distribusi air bersih serta optimalisasi sumber daya air di waduk-waduk yang ada. Masih hal yang sama, BMKG mencatat El Niño tahun ini berada pada indeks ENSO plus 1,59 yang menandakan kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, di mana kondisi ini diprediksi menyebabkan curah hujan berada pada tingkat rendah hingga sangat rendah, terutama pada puncak musim kemarau pada sekitar bulan Agustus hingga September 2026.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Siapa saja yang menginginkan dunia dan memilihnya dibanding akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 6 macam siksaan. 3 macam di dunia dan 3 lainnya di akhirat. 3 siksaan di dunia adalah: pertama, angan-angan yang tak ada habisnya; kedua, sifat tamak dan tak memiliki sifat qanaah; lalu yang ketiga, akan dihilangkan manisnya beribadah. Sementara ketika siksaan di akhirat adalah rasa gelisah pada hari kiamat; yang kedua, hisab amal yang berat; lalu yang ketiga, kesedihan yang panjang.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 7.27 waktu Indonesia Barat. Hakim Konstitusi Saldi Istra mempertanyakan praktek maskapai yang memindahkan penumpang ke maskapai lain dalam satu grup saat terjadi keterlambatan penerbangan. Menurutnya, keputusan seperti ini tidak boleh dilakukan sepihak tanpa memberikan pilihan kepada konsumen. Pernyataan disampaikan Saldi dalam sidang perkara nomor 190 tahun 2026 mengenai uji materi pasal 146, penjelasan pasal 146, pasal 170, dan pasal 176 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan, Saldi mengaku kerap menjumpai penumpang yang membeli tiket satu maskapai, tetapi akhirnya diterbangkan menggunakan maskapai lain yang masih berada dalam grup yang sama. Apa yang sering terjadi sekarang, paling tidak yang kalau di bandara, karena ini satu grup, enak saja memindahkan orang dari pesawat ke jenis lain, padahal saya beli tiketnya batik misalnya, tapi karena batik telat, karena alasan apapun, tiba-tiba dipindahkan ke superjet. Ini contoh saja. Perpindahan seperti ini tidak cukup hanya dilakukan dengan alasan masih berada dalam satu grup maskapai. Jadi tolong yang seperti ini diberikan penjelasan, karena tidak cukup dengan memindahkan seperti itu. Saya tidak tahu ini rate apanya, harganya tiketnya beda atau tidak, tapi memindahkan itu kan sesuatu yang harus ada penjelasan. Saldi mengkritik apabila maskapai menganggap perpindahan penumpang sebagai sesuatu yang lumrah. Jangan pakai logika yang konservatif. Orang dulu kan kalau naik bus telat pindah ke mobil bus itu biasa saja. Bahkan manfaatkan psikologinya masyarakat. Sudahlah bus juga telat, jam-jam tidak aja, tapi ini bukan bus, ini adalah pesawat terbang. Ia kemudian mempertanyakan apakah status satu grup maskapai dapat dijadikan pembenaran untuk memindahkan penumpang ke penerbangan lain. Kira-kira apakah ini menjadi pembenar kalau terjadi keterlambatan kemudian airline bisa memindahkan kepada penerbangan lain? Jangan-jangan karena satu grup ini menjadi alasan pembenarnya dari apa? Karena masih dalam satu kelompok beli tiketnya ini tapi terbangnya dengan pesawat lain. Saldi menambahkan maskapai seharusnya terlebih dahulu meminta persetujuan penumpang mengenai alternatif penerbangan yang diinginkan. Harusnya ditanyakan ke konsumen, Anda mau penerbangan yang mana? Yang model seperti ini harus clear, semakin hari hak-hak konstitusional konsumen juga harus menjadi perhatian utama. Saldi meminta pemerintah untuk menjelaskan bentuk pengawasan terhadap praktek seperti ini, termasuk Kementerian Perhubungan pernah mengeluarkan peringatan kepada maskapai atas kejadian yang sama. Perkara ini diajukan oleh Doris Manggalang Rajasagala, Ferdinand Hutahian, John Swarya Sinaga, Amudin Laila, Tomri Hasundungan Kurning, dan kawan-kawan lain. Mereka mengajukan uji materi ya, terkait dengan Undang-Undang Penerbangan, menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai tanggung jawab maskapai atas keterlambatan penerbangan sehingga merugikan hak konstitusional penumpang. Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa maskapai bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali dapat membuktikan keterlambatan disebabkan faktor cuaca atau teknis operasional yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan
1: ya,
0: gitu.
1: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Taruh 80% enggak?
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Jangan sampai kehidupan kita setelah di dunia ini penuh dengan siksa. Siksa yang kejam luar biasa, Sohib Karib, yang di dunia saja, yang kita masih bisa menyewa pembela, kita masih bisa mengadu kepada keluarga, teman, bahkan kita bisa meminta bantuan kepada harta benda untuk meringankan. Kita itu berat sekali menerimanya. Bayangkan saja, Sohib Karib, di dunia misalnya, Sohib Karib berada di dalam penjara, disiram pakai air panas, dicambuk-cambuk badan kita. Setelah itu, sesekali kita dibakar, sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa bayangkan betapa pedih, betapa menyakitkan itu di dunia ini. Bagaimana nanti di akhirat, di saat tidak ada satupun, tidak ada apapun yang bisa menolong kita dari yang demikian. Tidak ada salahnya, Sohib Karib, kita meniru matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, semua tunduk mengikuti aturan Allah. Maka demikian pun harusnya kita, makhluk yang fana dan lemah ini. Mari kita menjadi manusia yang taat, yang patuh dengan aturan Allah. Jangan kita menjadi manusia-manusia nakal, yang ketika Allah berikan pada kita berbagai aturan, kita senang melanggar.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla, ini memberikan semacam pesan ya tentang bagaimana pola kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan menyikapi banyaknya kepala daerah yang justru saat ini bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Bahkan tidak jarang kepala daerah yang justru berakhir sebagai tersangka korupsi. Ya. Nah, pola kepemimpinan kepala daerah yang hanya menunggu ini mendapatkan kritik tajam dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Yusuf Kalla yang akrab disapa dengan Pak JK ini menyentil pola kepemimpinan sebagian kepala daerah yang masih terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya mampu menggerakkan perekonomian daerah, bukan sekedar mengelola anggaran yang dikirim dari Jakarta. Jadi kalau kepala daerah hanya menunggu transfer dari APBN, semua juga bisa jadi bupati. Ini disampaikan oleh JK saat rapat kerja koordinasi nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo di Hotel Claro Makassar. Pernyataan disampaikan JK saat menjawab pertanyaan Ketua APindo Luwu Utara yang juga Bupati Luwu, Andi Abdullah Rahim. Andi mengaku menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan sekitar 334 ribu warga di tengah keterbatasan fiskal daerah dan pemangkasan transfer ke daerah. Bagi JK, kondisi ini justru menjadi ujian bagi seorang kepala daerah. Ketika dana dari pemerintah pusat terbatas, ekonomi sedang menghadapi tekanan, kepala daerah dituntut mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN dan APBD daerah. Karena itulah maka kepala daerah idealnya tidak hanya berperan sebagai pengelola anggaran, tetapi juga memiliki visi membangun perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang sehat. JK lantas mencontohkan kepemimpinan mantan wali kota Makassar HM Daeng Patumpo yang dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan berbagai kemudahan bagi dunia usaha. Ia banyak memberi insentif kemudahan bagi pengusaha, tidak membebaninya. Ia membangun infrastruktur ekonomi, memberi ruang ke pengusaha, membangun komplek perumahan yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tumbuh. JK menambahkan, kebijakan yang pro terhadap investasi akan menciptakan perputaran ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah. Masih di dalam acara yang sama, kira-kira bagaimana makna dari sentilan JK kepada kepala daerah agar tidak hanya menunggu transfer dana dari pusat. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Profesor Joherman Sajohan menilai pernyataan JK sejatinya merupakan pengingat agar pemerintah daerah tidak terus-menerus bergantung pada subsidi pemerintah pusat. Kemandirian fiskal akan membuat pemerintah daerah mampu membiayai pelayanan publik, pembangunan, hingga belanja pegawai melalui pendapatan asli daerah. Zhermansa juga menilai untuk mencapai kondisi itulah dibutuhkan sosok kepala daerah yang memiliki kapasitas kewirausahaan atau entrepreneurship. Dengan kemampuan itulah, kepala daerah dinilai dapat membaca peluang, tidak menggali pendapatan asli daerah, mengelola belanja secara efisien, sekaligus meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Mm-mm.
0: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Jadi, alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Ya, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.

0: di awak.
1: Oh, rasanya ngiriming-ngiriming
0: iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi kerasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Yeah. Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Ya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
0: sana iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa kita berpenampilan? Wah, Ustadz penampilannya ngejreng, kokonya hebat, modis dan segala macam. Kalau kita datang ke Banten, datang ke Jawa Timur, guru kita, Tuan Guru Ki Haji Nurul Anwar, pakaiannya sederhana, tanpa hiasan, luar biasa, mentereng. Karena itulah orang soleh menampakkan kesederhanaan. Kalau kata Ki Muhajirin Amsor, bukan pala yang ente sorbanin, hati yang kudu disorbanin. Kalau kita lihat Mualim Syafi Hadami, beliau itu make sarung ama make safari dan make peci hitam, itu aja pakaiannya. Kesederhanaan ulama membuat ketenangan, kesejukan di tengah umat. Amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita berpenampilan wah kalau kita pengen dilihat orang? Kita semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa masih dalam akhbar At-Taqwa. Kami temani Soib Karib pagi hari ini tentu dengan menghadirkan ragam informasi yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk Soib Karib semua. Dan saya ingin menyapa yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Pak Jody, apa kabar? Untuk keluarga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala urusan dan usahanya ya. Salam untuk seluruh pendengar Radio At-Taqwa dimanapun berada, semoga hari ini selalu mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Jody. Kemudian Pak Darif di Babelan juga ingin menyampaikan pesan ya kepada seluruh pendengar Radio At-Taqwa agar senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur itulah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Sementara jika kita kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kemudian Pak Sugandi dengan keluarga juga semoga selalu sehat Pak Haji. Pak Haji Sugandi ini mengirimkan seluruh rekan-rekan teman yang pernah bersama-sama menunaikan ibadah haji dalam satu kloter ya. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali bisa dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci ya. Pak Komarudin mengajak serta seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk membiasakan bersedekah di bulan Jumat, di hari Jumat ya, Jumat berkah ya. Ini semoga menjadi kebiasaan kita untuk senantiasa berbagi dengan orang-orang yang tak berpunya ya, melalui program Jumat berkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ya, Jumat berkah ya. Ini semoga menjadi kebiasaan kita untuk senantiasa berbagi dengan orang-orang yang tak berpunya ya, melalui program Jumat Berkah.

sebagai ladang kampung akhirat dan kampung untuk beramal, sedangkan akhirat sebagai kampung menuai balasan. Nah, barang siapa mengisi dunia dengan amal soleh, niscaya akan menuai keberuntungan di dua kampung itu. Sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan dunianya, niscaya ia akan kehilangan akhiratnya. Allah menjadikan berbagai kenikmatan dunia dan perhiasan lahiriah seberupa harta, anak-anak, istri, kedudukan, dan kekuasaan. Akan tetapi berbagai macam kenikmatan lainnya yang seharusnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dan kenyataannya, sebagian besar manusia memusatkan perhatiannya pada kenikmatan materi dan lahiriah semata, sehingga lupa menyiapkan bekal untuk amal kehidupan sesudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Quran Surat Hud ayat 15 dan 16.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak butiran pasir di padang pasir, sebanyak buih di lautan, selagi nyawa kita masih ada dalam kandungan badan kita, insya Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menerima taubat kita selagi nyawa kita masih ada dalam kandungan badan kita. Kecuali kalau sudah sakaratul maut, itu sudah tertutup taubat kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, ataupun seandainya pun sakit, selagi sakitnya masih ada kekuatan, marilah sama-sama kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr, kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Saib Karib dalam Akhbar At-Taqwa untuk menyajikan rangkuman informasi dan laporan-laporan yang menjadi perhatian dari berbagai media. Tentu dengan mencermati dinamika perkembangan yang ada, setidaknya kita bisa menambah wawasan, lebih arif dan bijaksana di dalam respon berbagai keadaan ya, permasalahan, termasuk juga hal-hal yang menurut kita sejatinya itu akan menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas diri ya, dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Proses penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang segera bergulir di DPR mulai memunculkan beragam usulan dari partai-partai non-parlemen. Mereka mendorong perubahan aturan main pemilu mulai dari evaluasi ambang batas parlemen atau yang dikenal dengan parliamentary threshold, perubahan sistem pemilu hingga digitalisasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Sejumlah usulan ini telah disiapkan untuk disampaikan kepada DPR yang berencana menyerap aspirasi partai-partai non-parlemen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, hingga Selasa tanggal 4 Agustus, sejumlah partai mengaku belum menerima undangan resmi dari pimpinan DPR maupun Komisi 2 DPR. Terlepas hal itu, partai-partai non-parlemen bersama-sama mendorong agar RUU Pemilu bisa segera dibahas dan rampung sebelum pergantian tahun. Di luar percepatan pembahasan revisi undang-undang, persoalan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi isu yang paling banyak disoroti partai-partai non-parlemen. Mereka sama-sama menilai aturan yang berlaku saat ini perlu dievaluasi meski menawarkan formula yang berbeda. Sekretaris Jenderal Partai Perindo sekaligus Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat GKSR, Ferry Kurnia Rizkiansah menilai penerapan parliamentary threshold selama ini belum sepenuhnya mencapai tujuan awal untuk menyederhanakan sistem kepartean. Jumlah partai yang berhasil masuk DPR justru tetap bertambah dalam beberapa pemilu terakhir. Sementara jumlah suara sah yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi terus meningkat. Dirinya mencatat suara terbuang pada pemilu 2019 mencapai 13,5 juta suara dan jumlah itu meningkat menjadi 17,3 juta suara pada pemilu 2024. Yang paling esensi dari disproporsionalitas hasil pemilu, banyak suara terbuang yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu. Karena itulah maka Perindo meminta DPR mengkaji kembali aturan parliamentary threshold setelah terbitnya peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 116. Disampaikan oleh Ferry, ambang batas baru perlu dirancang dengan tetap memperhatikan sistem proporsional dan besaran alokasi kursi di setiap daerah pemilihan agar tidak mengabaikan suara pemilih. Ferry mengatakan, seluruh pembentuk undang-undang juga harus mematuhi putusan MK nomor 116 karena putusan itu bersifat final dan mengikat. Senada dengan Perindo, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi juga menilai bahwa ambang batas parlemen nasional perlu dirumuskan ulang agar lebih mencerminkan prinsip representasi. Partai Umat menawarkan dua alternatif. Yang pertama adalah menerapkan parliamentary threshold berbasis daerah pemilihan. Dengan skema ini, partai yang memperoleh suara terbesar di suatu daerah pemilihan tetap dapat memperoleh kursi DPR tanpa bergantung pada akumulasi suara nasional. Dan pilihan kedua adalah menurunkan ambang batas nasional hingga di bawah 1% agar peluang representasi politik menjadi lebih terbuka.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, ada banyak isu-isu aktual yang saat ini menjadi perhatian publik. Mulai dari makan bergizi gratis, program koperasi desa, ya. Kemudian belakangan juga ada rencana pembangunan atau pembentukan Universitas Republik Indonesia. Program-program ini semata-mata memang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Akan tetapi tidak sedikit kelompok-kelompok atau masyarakat yang melalui media maupun media sosial, mereka mengkritisi program-program pemerintah Presiden Prabowo ini. Banyak cendekia yang mencermati bahwa ternyata program-program itu kadangkala dieksekusi tanpa perencanaan yang matang, bahkan tidak ada aturan yang menaunginya, dan inilah yang sangat disayangkan. Karena itulah maka masih terbuka ruang bagi Soeb Karib yang ingin ikut memberikan saran masukan ya. Seberapa jauh Anda melihat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam 2 tahun terakhir ini? Dan apakah Anda yakin program-program yang disampaikan atau dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo ini benar-benar untuk kepentingan rakyat ataukah hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok yang sedang berupaya untuk mengumpulkan pundi-pundinya dalam menghadapi pemilu presiden 2029. Jadi silakan Anda bisa kirimkan pesannya melalui 089-54-1368-1368. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengungkap telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyikapi sejumlah sekolah yang kekurangan siswa. Selain pendataan, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif. Hal itu disampaikan oleh Abdul Mukti di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Selasa 4 Agustus. Menurutnya untuk menyelesaikan persoalan sekolah kekurangan siswa tidak cukup hanya menggabungkan sekolah, tetapi juga harus mencarikan solusi untuk para guru. Karena masalahnya tidak sekedar bagaimana sekolah yang muridnya sedikit itu di merger, tapi terkait dengan tugas guru, karena kalau sekolahnya di merger, otomatis gurunya harus dimutasikan. Ini mekanisme nanti harus kita atur secara komprehensif. Ia menilai persoalan ini tidak bisa hanya sekedar reaktif, tetapi perlu dipikirkan solusi jangka panjang. Dirinya menargetkan solusi persoalan ini sudah bisa diselesaikan pada tahun depan. Paling tidak, nanti pada tahun ajaran baru, sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit. Sebelumnya, Abdul Mukti mengungkap ada tiga penyebab SD negeri kekurangan siswa. Yang pertama, terbatasnya jumlah anak sekolah, anak usia sekolah. Ya. Hal ini diketahui setelah Kementerian Dikdasmen melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah jenjang SD dan SMP yang muridnya berjumlah di bawah 60 hingga 100 orang. Dalam pengamatan kami, penyebabnya ada tiga. Yang pertama, memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Kemudian Mukti juga mengungkap sepinya peminat siswa SD negeri disebabkan oleh banyaknya sekolah-sekolah dasar yang dibangun di pemerintah Presiden kedua RI Soeharto untuk menuntaskan buta aksara dan mengejar pemenuhan pendidikan dasar. Sehingga setiap desa minimal punya satu sekolah dasar, SD Impres yang sebelumnya sudah ada sekolah berdiri sebelumnya, sehingga mungkin satu desa bisa memiliki lebih dari satu sekolah dasar, sehingga memang jumlahnya menjadi sangat banyak. Dan terakhir, tren keluarga muda yang memutuskan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta menjadi penyebab sepinya jumlah siswa SD negeri di sejumlah daerah. Dan penyebab lain, yakni sebagian orang tua memilih menyekolahkan anaknya dekat rumah. Sebagian lagi karena alasan jarak, bahkan ada yang lebih dekat. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat menyoroti soal solusi SD negeri yang kekurangan siswa, dan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyikapi sejumlah sekolah yang kekurangan siswa tersebut.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lah, madek. Mendi menusan nih sang ema. Malawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Ketika Anda ditanya, kapan Allah mengingat Anda? Maka jawabannya adalah, ketika Anda mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Ketika kau ingat Allah, maka Allah ingat kamu. Ketika Anda mengingat Allah, Allah mengingat Anda. Dan ingat, untuk ingat Allah, Anda butuh pertolongan Allah. Karenanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku selalu ingat kepadamu. Ingat Allah adalah cara untuk diingat oleh Allah.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Kare Batakwa. KPK menahan tersangka kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Lagi-lagi kasus korupsi kembali terkuak ya di Republik ini. Rasa-rasanya tidak ada institusi yang benar-benar bebas dari korupsi. Baik itu BUMN, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, lembaga ya. Hampir para koruptor itu menyebar di berbagai tempat. Mereka menangguh keuntungan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Nah, keterangan dari KPK terkait dengan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU. Ini disampaikan kemarin dan berikut ini adalah keterangan yang disampaikan oleh juru bicara KPK.
8: Yang kedua, Saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, Saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Jadi kepada tiga tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para tersangka kemudian kami lakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak hari ini terhitung tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026. Terhadap saudara DR dilakukan penahanan di rutan cabang gedung KPK C1 dan terhadap saudara WR serta saudara L dilakukan penahanan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya, bahwa pada bulan Agustus 2018 terdapat Head of Agreement tentang digitalisasi SPBU, jadi ini awal terbentuknya proyek ini, itu nilai maksimal saat itu ditetapkan sebesar 3,6 triliun atau 15,25 ribu per liter. Jadi ini kontrak induk yang disepakati oleh SPBU di Pertamina yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan PT Telkom. Jadi kontraknya pakai menggunakan kontrak induk sampai maksimal selama 5 tahun itu sebesar 3,6 triliun atau 15,25 per liter. Ini ditandatangani oleh saudara MK selaku Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina tahun 2018 sampai 2020 dan saudara DR selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengadaan di PT Telkom, pada September 2018, saudara DR bertemu dengan sejumlah vendor pengadaan digitalisasi SPBU terkait kebutuhan electronic data capture atau EDC yang dapat memfasilitasi pembayaran secara non-tunai dan automatic tank gauge atau alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki di masing-masing SPBU secara otomatis yang kemudian itu tersambung dengan informasi ke data center di Pertamina. Untuk pengadaan EDC, diketahui terdapat dua kandidat penyedia yaitu PT PCS dan PT ASK. Yang mana saudara DR secara tidak langsung mengarahkan agar pengadaan EDC dilakukan oleh PT ASK. Namun demikian PT PCS selaku
7: itulah keterangan yang disampaikan oleh juru bicara KPK terkait dengan penahanan tersangka dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ada hadis menjelaskan, idza ahabbal 'abdan ibtalahu, apabila Allah mencintai seorang hambanya, pasti hambanya diuji. Jadi ketika kita diuji dengan berbagai macam permasalahan hidup, diuji dengan ekonomi, diuji dengan sakit, diuji dengan anak yang barangkali agak bandel-bandel gitu kan, yakinilah bahwa itu adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita sabar lulus dalam ujian. Dan sebagai ungkapan atau sebagai rasa mahabbah Allah kepada kita, idza ahabbal 'abdan ibtalahu, kalau Allah mencintai seorang hambanya, pasti hamba tadi diapain.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, nama-nama tokoh anime ternyata tidak hanya hidup di layar kaca, tapi juga ada atau halaman komik. Data kependudukan tahun 2026 yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan di mana ratusan warga Indonesia menggunakan nama yang terinspirasi dari karakter anime populer. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi berdasarkan data kependudukan, ada 190 penduduk yang menggunakan nama Uzumaki, sementara 181 penduduk menggunakan nama Nobita. Dirjen Dukcapil ngomongnya atas dasar data kependudukan, tapi ternyata banyak ada yang namanya Nobita, ada yang Uzumaki, ya. Tidak hanya itu, sejumlah nama tokoh anime lain juga tercatat digunakan oleh masyarakat Indonesia. 158 penduduk menggunakan nama Sasuke, disusul Naruto yang digunakan 157 orang, Uchiha 152 dan Luffy 79 penduduk. Nama Shinchan juga digunakan oleh penduduk Indonesia, ada 65 yang bernama Shinchan, Boruto 60, Usopp 37, Inuyasha 23 dan Doraemon 16 penduduk serta Suneo yang digunakan oleh 8 orang penduduk Indonesia. Tidak hanya terinspirasi dari tokoh-tokoh anime, sebagian masyarakat Indonesia juga mengabadikan nama-nama artis dunia sebagai nama anak mereka. Misalnya Olivia Rodrigo ada 142 ribu, Justin Bieber 18 ribu, Ariana Grande 15 ribu, kemudian Selena Gomez 5 ribu penduduk, Taylor Swift 153, jadi cukup banyak yang menggunakan nama-nama artis luar negeri. Tidak hanya berhenti di situ, Dukcapil juga menunjukkan bahwa nama-nama negara digunakan sebagai nama penduduk di Indonesia. Nama Oman menjadi yang paling banyak dipakai, yakni 28 ribu, berikutnya ada Rusia, Timor, Ghana, dan juga Bahrain. Paling banyak Oman, saya tidak tahu kenapa Oman, Yunani, kemudian Yaman, Suria, apakah orang tuanya pernah ke Yaman, ke Suria, atau ke Oman. Ditambahkan oleh Teguh Setiabudi bahwa data kependudukan tahun 2026 juga cukup banyak yang menggunakan nama zodiak, ya. Dan zodiak Cancer menjadi zodiak dengan jumlah pemilik terbanyak di tanah air. Ada sekitar 38 juta yang lahir pada rentang waktu zodiak Cancer, dan yang terbanyak kalau melihat jumlah paling tinggi adalah Cancer. Kemudian zodiak penduduk terbanyak berikutnya adalah Taurus 26 juta, Gemini 26 juta, Capricorn 25 juta, dan Leo 24 juta penduduk. Sementara Aries tercatat 23,5 juta, Pisces 22,5 juta jiwa, kemudian ada juga Virgo 22,11 juta, serta Libra 21,8 juta. Di urutan berikutnya nama Sagittarius yang dimiliki oleh 20 juta penduduk, Scorpio 20 juta penduduk, dan juga Aquarius 20,4 juta penduduk. Dua orang paling tua di Indonesia berada di Pulau Madura, penduduk paling tua berusia 118 tahun, berada di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dan yang kedua berusia 117 tahun berada di Kabupaten Pamekasan. Inilah yang perlu masuk ke Museum Rekor Indonesia MURI. Penduduk kita yang tertua tercatat ada di Bangkalan 118 tahun dan yang nomor 2 tercatat di Madura. Pihak Dirjen Dukcapil perlu mengundang atau mendatangi kedua orang berusia paling tua yang ada di Madura tersebut. Dan kita tentu akan lakukan wawancara, kira-kira hal apa saja yang dilakukan sehingga bisa memiliki usia yang cukup panjang. Teguh menyampaikan rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,7 juta jiwa per semesternya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Tulang itu makanan jin, termasuk areng. Jin itu makanan dua, tulang dan apa? Areng. Nah, kalau ahli-ahli jin itu, kalau misal dia mengobati orang yang kemasukan jin, dipotongin ayam, ya sedekain, kumpul orang, sedekah, tulangnya dikumpulin itu, diperintahkan, ya silakan Anda makan di sana. Wah, ada ngerepek itu jin. Ya, ini kalau berebut itu. Lagi itu pakai istinja, marah tuh jin. Ya, bisa dipencet kita. Hah? Golim gitu itu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soeib Karib At-Taqwa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Ini membantah kabar yang beredar jika akan ada pergantian Kapolri. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan tidak ada surat presiden surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi tidak benar ada surat presiden soal pergantian Kapolri. Hal itu disampaikan Habibur Rahman kepada para wartawan.

Awan pada Selasa 4 Agustus. Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni juga membantah jika pihaknya telah menerima surpres pergantian Kapolri. Sahroni mengaku mendengar isu surpres telah dikirim pemerintah dan diterima DPR. Namun ia memastikan hingga saat ini DPR belum menerima surpres tersebut. Kalau isu dikirim kita udah tahu, kalau kalian tanya pasti gua jawab masalahnya belum ada. Itu disampaikan Sahroni di Komplek Parlemen. Sahroni menilai isu pergantian Kapolri ada yang mengembuskan karena merasa kepemimpinan yang sudah cukup lama. Ya mungkin sudah lama, sudah 5 tahun, gantianlah. Itu kan ada bisa saja. Sahroni menilai kinerja Listio patut diapresiasi karena menurutnya sedikit kekurangan selama masa kepemimpinan sebagai hal yang wajar. Sebab tidak ada pemimpin yang sempurna. Dengan kinerja itu, Sahroni yakin Presiden Prabowo Subianto akan tetap mempertahankan Listio Sigit sebagai Kapolri hingga masa pensiun. Tapi kan ada oknum-oknum yang ya mengatasnamakan institusi itu bisa. Tapi saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit karena kinerjanya cukup baik. Itulah tanggapan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman dan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni berkaitan dengan kabar yang menyebutkan soal adanya surat Presiden surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang katanya sudah dikirim ke DPR. Tapi hal itu dibantah oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Satu surah dari sekian surat yang ada dalam Al-Quran, dan banyak manfaatnya, banyak fadilahnya bagi orang yang membaca surah Yasin. Saya tekankan, ibu yang sudah terbiasa enggak usah ragu-ragu. Di mana saja, kapan ibu sempat, selama tidak ada halangan-halangan syar'i, ibu teruskan apa yang ibu sudah yakini tadi, dan tidak usah dipikirkan orang-orang yang beranggapan bahwa baca Yasin itu gak ada manfaatnya, apalagi dengan orang yang sudah meninggal. Itu karena orang itu belum pernah mati, ibu. Iya, belum pernah meninggal dia. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana manfaat membaca surah Yasin.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: Sohib Karep At-Taqwa, penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Bekasi masih terkendala minimnya toren atau tangki penampungan air. Kondisi inilah yang membuat distribusi air bersih menggunakan mobil tangki belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga di sejumlah wilayah. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Bekasi, kekeringan telah meluas ke 15 kecamatan, 54 desa, dan 112 titik. Memicu krisis air bersih di pemukiman, kondisi juga mengancam sekitar 3.000 hektar lahan pertanian. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan ketersediaan toren di titik-titik permukiman menjadi kebutuhan paling mendesak agar pasokan air dari armada tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Endin menambahkan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga yang menjadi prioritas dalam penanganan darurat kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan dalam rapat koordinasi, terdapat 9 kecamatan yang berada dalam kondisi darurat air bersih dengan konsentrasi tertinggi di wilayah selatan Kabupaten Bekasi. Wilayah itu meliputi kecamatan Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, Cikarang Selatan, Bebayuran, Sukatani, Cabang Bungin, Babelan, dan Tarumajaya. Kekeringan air bersih berdasarkan hasil rapat kemarin ada 9 kecamatan, terutama di wilayah selatan, ada 24 desa sehingga kebutuhan air bersih setiap harinya BPBD sudah melakukan distribusi. Untuk memastikan pasokan air bersih terus mengalir kepada warga, pemerintah daerah mengerahkan armada dari berbagai perangkat daerah. Sementara penanganan kekeringan di sektor pertanian membutuhkan kerjasama lintas instansi termasuk dukungan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi. Wilayah yang terdampak kekeringan meliputi 15 kecamatan, 54 desa, dan 112 titik. Ada juga 3.000 hektar lahan pertanian yang terdampak, sehingga untuk menyikapi semua ini tentu kita harus melakukan kerja bersama-sama.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.

0: Sahib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Dengan sebab hati yang lapang, hati yang lembut, hati yang bersih, maka wawadu'na, kami hilangkan angka jauh darimu, wizroka, beban-bebanmu, alladhi anqadha dhahrak, yang senantiasa memberatkan punggungmu. Bahwa ayat yang kedua ini, betapa dengan hati yang lapang, insya Allah beban-beban kita akan hilang. Pun ada ulama yang kemudian menafsiran bahwa wizrok ini, bahwa Rasulullah terjaga dari dosa, karena dosa yang membuat kita menjadi beban. Dengan seseorang ya, hati perasaan gak nyaman, galau, stres, itu karena kadang dosa, dengan sebab dosa. Atau juga seseorang yang hidupnya susah karena memang sebab dosa. Maka dengan hati yang lapang, hati yang bersih, insya Allah kita pun akan terjaga dari perbuatan dosa, dan beban-beban kita akan hilang. Karena kalau seorang hatinya luas gitu, maka ya dia akan tidak akan punya beban gitu kan. Dia akan enjoy, akan santai. Allah diangkat bahwa yang senantiasa membebani dalam punggung dan perjalanan dakwah kita.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, pemerintah kota Bekasi mulai menggeber transformasi digital untuk mempercepat pelayanan publik. Melalui konsep Bekasi Satu Data, seluruh informasi dari berbagai perangkat daerah akan diintegrasikan agar layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bubiho mengatakan penguatan digitalisasi menjadi langkah penting dalam menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat yang kini semakin bergantung pada layanan berbasis teknologi. Hal itu disampaikannya di Bekasi pada Selasa. Menurut Haris, Bekasi Satu Data akan mengintegrasikan berbagai informasi yang tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah, mulai dari data ekonomi, data sosial, hingga kependudukan. Integrasi nanti diharapkan mampu memperkuat berbagai layanan digital pemerintah, seperti pelayanan perizinan, kesehatan, hingga program sosial, agar lebih mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi katakanlah mulai dari perizinan, kemudian kesehatan, dinas sosial, data-data dari OPD yang akan kita himpun dan disatukan. Penguatan digitalisasi menjadi salah satu perhatian utama bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi setelah pergantian pimpinan di instansi tersebut. Kepala Diskominfo Standi Kota Bekasi Eka Khorid Ivo Fauzi mengatakan percepatan digitalisasi menjadi arah pimpinan daerah guna menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan semakin cepat dan efisien. Eka mengatakan pihaknya masih melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang perlu diselesaikan di Diskominfo Standi, dan salah satu yang akan dikaji adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital.

0: rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sohib Garib Attaqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
6: Satu-satunya jalan kalau mau ke surga, ikutilah aku, kata Nabi. Ikutilah sunnah aku, itu satu-satunya betul jalan. Enggak ada jalan lain. Sunnah Rasul ikutin ini, bukan sunnah-sunnah iblis, sunnah orang kafir. Sekarang yang baik orang ikuti. Baik kaum bapak, kaum laki-laki, kaum ibu sudah mulai kendor, malah sudah mulai meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikut sunnah-sunnah adat istiadat ya. Coba bu, macam ibu-ibu, sunnah Nabi. Ada pernah Nabi ngajarin ibu lepas kerudungan semuanya? Ada. Pakai yurut, pakai jengkul ada. Rambut bul ada. Ada Nabi ngajarin. Kalau ketemu sama orang selamat pagi, ada begitu. Selamat sore, selamat malam, ada begitu. Kulon nuwun, punten, ada begitu. Satu-satunya sunnah Nabi yang ada itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Dewan Pengurus Dewas Perumda Tirta Bagasasi terus menunjukkan komitmennya di dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan guna mendorong perbaikan kinerja BUMD milik pemerintah Kabupaten Bekasi. Komitmen terungkap dalam rapat evaluasi berkala bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi pada Senin pekan ini. Dalam rapat itu, Dewan Pengawas memaparkan berbagai langkah evaluasi yang telah dijalankan secara berkesinambungan dan pengawasan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran sama, anggaran kerjasama penatausahaan evaluasi BUMD. Melalui mekanisme evaluasi triwulan, Dewas segera aktif menyampaikan laporan dan analisis kepada kuasa pemilik modal KPM guna menjaga arah pengembangan bisnis perumahan. Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bagasasi Ani Gustini menegaskan seluruh jajaran pengawas telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin menekankan pentingnya peran Dewan sebagai kompas di dalam mengarahkan kebijakan BUMD. Melalui penguatan koordinasi antara Komisi 1 DPR, Dewas, dan KPM melalui Tirta Bagasasi diharapkan dapat mempercepat perbaikan operasional, menekan tingkat kebocoran air, serta meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

asaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambakan cahayamu.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

daripada adanya Allah. Apa adanya Allah ini? Adanya alam. Adanya alam ini berarti adanya menunjukkan bahwa adanya tuh Tuhan. Gak mungkin ada alam begitu hebat gak ada yang mencipta, diciptakan. Jadi dari berpikir beliau itu sudah bisa mengetahui bagaimana si ada Tuhan yang menciptakan alam. Ini Allah sudah berikan mata hati basir sejak kecil, sejak bayi. Jadi namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, hasil pengujian sampel air Sungai Cilengsi oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menguatkan dugaan terjadinya pencemaran yang berpotensi menurunkan kualitas air di sepanjang aliran sungai. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sejumlah parameter kualitas air permukaan tercatat melampaui baku mutu lingkungan. Parameter ini meliputi total suspend saw-silt TSS, biochemical oxygen demand dan dissolved oxygen, nikel terlarut, seng terlarut, tembaga terlarut, serta fecal coliform. Disampaikan oleh Kepala DLH Kota Bekasi Kiswatiningsih, temuan ini mengindikasikan adanya pencemaran yang berpotensi menurunkan kualitas badan air di sepanjang aliran sungai. Kiswatiningsih mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat ini mempercepat penanganan dugaan pencemaran tersebut dan langkah itu dilakukan karena dampak pencemaran terus bergerak ke sejumlah wilayah di hilir. Tim DLH telah melakukan penelusuran dan pengambilan sampel air Kali Cilengsi pada tanggal 20 dan 22 Juli 2026. Beberapa hari berselang, tanggal 27 dan 30 Juli, pasukan katak Orange DLH Kota Bekasi kembali melakukan pemantauan aliran sungai guna mengidentifikasi sebaran indikasi pencemaran di sepanjang aliran sungai yang berada di wilayah Kota Bekasi. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi fisik air berwarna hitam dan mengeluarkan bau menyengat tepatnya di samping klaster Richmond, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dan pada proses pemantauan lanjutan, aliran air yang terindikasi tercemar bergerak memasuki wilayah Pangkalan 6, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, dan terus mengalir menuju kawasan Delta Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pihaknya berharap koordinasi dan tindak lanjut atas kondisi air sungai di tengah musim kemarau bisa dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

seandainya Qarun dapat orang yang paling kaya. Kata Qarun, ya Allah, tuh semua harta saya infakkan ke jalan Allah supaya saya selamat dari jalan api neraka. Tetap kata Allah, tidak bisa. Tidak apa? Karena nilai hartanya Qarun begitu sangat tidak ada artinya di mata Allah. Kita sholat qobliyah subuh aja dapat balasan dunia dan isinya. Jadi kekayaan Qarun siapapun kecil tadi ya, gak bisa menolak daripada azab tadi. Gak bisa disogok, malaikat gak bisa disogok, gak doan duit. Allah juga gak bisa disogok, Allah maha kaya raya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, di sisa akhir pertemuan kita hari ini, kami teruskan informasi terkait pelaringan jaringan pengedar narkoba jenis sabu antar wilayah yang memanfaatkan modus sistem tempel akhirnya terhenti di Kabupaten Bekasi. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polres Metro Bekasi menangkap seorang kurir berinisial SH di Jalan Kalibaru, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan pada Sabtu sekitar pukul 21.23 waktu Indonesia Barat. Dari penangkapan ini, polisi menggagalkan peredaran sabu seberat 65 gram bruto yang telah dikemas rapi dan siap diedarkan di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Penangkapan SH berawal dari laporan warga yang curiga adanya aktivitas transaksi narkoba di lingkungan mereka. Dan menindaklanjuti informasi itu, personil Subnit 3 Unit 2 Satres Narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku. Kasih Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliani mengatakan narkoba di lingkungan mereka. Dan menindaklanjuti informasi itu, personil Subnit 3 Unit 2 Satres Narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku.

kami yang bertugas, Koko Pramudia dan Sadani Wahab, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percat tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habal gunting. Jual binatang sampai gunting-gunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Gunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Gunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-asifati asfa.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: Wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
0: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: Fal-mulqiyati dhikra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Udhran aw nudhra.
0: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: Wa'idhal rusulu uqqitat.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: Li'ayyi yawmin ujjilat.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
1: Liyaumil fasl.
0: Sampai hari keputusan.
1: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.
1: Wajah.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmun la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal-awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzihum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi habban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: illa hamiman wa ghassaqa,
0: selain air yang mendidih dan nana.
1: Jazaa'an wifaqa,
0: sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjun hisaba,
0: sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba,
0: dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba,
0: dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba,
0: maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Innalil muttaqina mafaza,
0: sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba,
0: yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba,
0: dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa,
0: dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba,
0: di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba,
0: sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati gharqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nashiqati nashqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A idza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahul ayatal kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzaba wa asa.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ
0: تَصَدَّى. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: Faman syaa'a dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi shuhufin mukarramah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: بأيدي سفرة.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: كرام بررة.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: قتل الإنسان ما أكفره.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: من أي شيء خلقه.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur. Dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
0: dan zaitun dan pohon kurma
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا
0: dan kebun-kebun yang rindang
1: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا
0: dan buah-buahan serta rerumputan
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi
0: dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi
0: dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun
0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan, dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idzasyamsu kuwirat.
0: Apabila matahari digulung.
1: Wa idzan nujumu kadarat.
0: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: dan apabila gunung-gunung dihancurkan
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: dan apabila lautan dipanaskan.
1: Wa idzan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
1: Bi ayyi dzanbin qutilat.
0: Karena dosa apa dia dibunuh.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: dan apabila langit dilenyapkan
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: dan apabila neraka jahim dinyalakan
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: dan apabila surga didekatkan,
1: alimat nafsum ma ahbarat.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al jawaril khunnas.
0: Yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah larut. Dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
1: Muta'in thumma amin.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ.
0: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih. Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Sekali yang pertama tadi, kalau kita pengen dapat ilmu, ya dekati ulama, cintai ulama. Orang yang jauh sama ulama akan Allah timpakan, dicabut keberkahan hartanya. Yang kedua, orang itu akan dipimpin oleh yang zalim. Contohnya Pak Fir'aun di Mesir tuh, Fir'aun tuh contoh. Fir'aun itu Pak bukan orang sembarangan tuh. Fir'aun itu orang hebat. Fir'aun itu Bapak sekalian bisa bawa Mesir, ilmu pengetahuannya maju. Pengetahuan di bawah Fir'aun maju. Sehingga diakui Timur Tengah maju pada zaman Fir'aun, bisa bikin piramid. Orang Jepang sampai sekarang enggak bisa bikin piramid, Pak. Di situ mumi Fir'aun disimpan di piramid itu ribuan tahun enggak apa-apa, Pak. Karena dulu Fir'aun gini, kalau mau bangun rumah sakit ditaruh, Pak, daging mentah ditaruh. Kalau ditaruh daging mentah berhari-hari, itu daging mentah tetap utuh, ini cocok buat rumah sakit. Tapi ditaruhin daging kemudian dibelatungin, kagak cocok buat rumah sakit. Nanti orang masuk rumah sakit bukan tambah sehat, Pak, tambah apa? Sakit, karena tempat itu tempat memang sarang penyakit. Kita enggak ada sini, Pak, satu duit layakan. Pokoknya bikin rumah sakit, bikin aja, ya. Mau sehat mau kagak belakangan, makanya rumah sakit orang bukan tambah sehat, tambah apa? Tambah sakit, karena enggak layak buat rumah sakit. Jadi orang sekarang, Pak, kalah sama Fir'aun. Kalah, ya. Fir'aun juga bikin Mesir sejahtera, Pak. Mesir sejahtera, maju di bawah Fir'aun, maju sejahtera, pengetahuan maju. Cuma ada satu kesalahan Fir'aun, dia melawan Allah. Dia lawan apa? Lawan Allah. Dia lawan Allah. Enggak beriman sama Allah, ngaku Tuhan. Fir'aun jatuh nyungsem, ya. Kesalahan Fir'aun, karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah, mengaku sebagai Tuhan. Makanya kita jangan dibawa, kita negara maju, semua maju, agama rusak, Pak, nyungsem kita. Karena kita yang pertama adalah bersyukur kepada apa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Karena kata Allah, aku yang bikin kamu, aku yang bikin beri rezeki kamu, aku berikan kamu ilmu, berikan anak, berikan cucu. Masa enggak terima kasih sama apa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dekati ulama, Pak. Jadi yang pertama tadi, jangan nanti dicabut keberkahan. Yang kedua, diangkat pemimpin kayak Fir'aun, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, adalah kita nanti matinya rame-rame di luar apa? Iman. Bisa saja Pak, kayak bangsa Spanyol yang Muslim matinya di luar apa? Di luar iman. Nauzubillah Pak. Orang sini nih karang beriman, kalau di besok umpamanya Pak ada cobaan, pilih mau Islam mau kagak Islam. Kalau enggak Islam, kalau Islam mati, saya kira milih enggak Islam nih Pak nih. Pengen hidup nih, ya enggak? Ya, kelihatannya sekarang mang belum ada begitu, tapi nanti akan begitu Pak, ya. Ya, karena ada buktinya, ya. Jadi Pak sekalian, itulah yang kita khawatirkan nanti kalau kita jauh pada ulama, kita semua akan matinya di luar iman, di luar iman. Nauzubillah min dzalik. Satu Bapak sekalian, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wali walidaik, bersyukur kepada kedua orang tua, bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur sama orang tua ini Pak, ada dua macam. Ada jangka pendeknya yaitu yang pertama adalah as-salatu alaihima, kita mensolatkan. Jadi kalau kita pengen bakti sama orang tua, yang pertama waktu orang tua kita meninggal, kita ikut nyolatin. Jangan nonton doang Pak, kayak nyolatin nonton. Bapak paling depan nyolatin, ya. Kalau perlu pas kalian kalau udah pada paham, yang nyolatin nanti anaknya jadi imam. Nanti kiai-kiai mendoakan dari belakang, ya. Kalau belum mampu, ikutlah nyolatin bersama kiai nyolatin, ya. Nyolatin juga artinya doain Pak. Jadi kalau kita orang tua kita meninggal, boleh kita sedih sebentar, kita sedih keluar air mata sebagai tanda cinta, tapi setelah itu kita segera berwudu, ambil Quran, doain kita punya orang tua. Itu yang pertama, doain. Ya, itu jangka pendeknya doain. Malam hari ini kita doain juga nih, doa tahunan ya, setahun sekali, doa harian mah alhamdulillah tiap hari. Yang kedua, istighfarkan kepada kedua orang tua kita. Makanya kita habis sholat kita baca istighfar, ya. Jangan langsung kita pergi, istighfarkan dulu. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, kan ya? Istighfarkan kepada kedua orang tua kita. Wali ashabil hukuki wal wajibati alayya. Kita ini Pak, ada yang punya hak. Siapa yang punya hak sama kita, orang tua kita? Al-hukuki, kita istighfarkan al-hukuki pada guru-guru kita, pada orang yang kita punya salah, ya. Itu ashabil hukuk, orang yang punya hak sama kita. Wal wajibati alayya, dan orang-orang yang punya kewajiban. Kita doain juga umpamanya anak kita kan wajib taat pada orang tuanya. Kita doain juga anak kita. Ya, itu wal wajibati alayya. Mereka punya kewajiban. Kita doain anak cucu kita, apalagi yang sudah mendahului kita, walaupun anak, walaupun cucu, tetap kita doain al-wajibati, itu orang-orang yang punya kewajiban kepada kita. Jadi yang kedua istighfar, Pak. Yang ketiga adalah wa ikramu shodiqihima, dan menghormati teman keduanya, Pak. Menghormati teman keduanya. Jadi jadikanlah ajang haul ini tempat kumpulnya teman-teman almarhum. Teman-teman almarhum dikumpulin semua. Ya. Ini adalah menghormati teman-teman orang tua kita. Saya pernah, Pak, ke Pakistan di Karachi. Dengan Ustaz Zamzam saya diajak mampir ke pesantren, ngelihat pesantren. Lihat pesantren, Pak. Saya mampir ke pesantren. Lalu yang ditanya sama saya, antum kenal enggak dengan seorang pemimpin Indonesia yang namanya Muhammad Nasir? Muhammad, yang ditanya Muhammad Nasir. Orang sana, Pak, Muhammad Nasir itu hampir sama dengan Aidi Yinah, tetap satu periode gitu. Ya, makanya mereka sangat hormat. Cuma sayang katanya enggak bisa bahasa Arab, gitu kata beliau. Cuma sayang enggak bisa bahasa Arab, betulnya bisa bahasa Inggris ya. Makanya di sini Pak sekalian, Bapak-bapak ya yang muslim, wasai juga bahasa Arab ya. Dia tanya, "Kamu kenal enggak Muhammad Nasir?" Saya bilang, "Kenal. Sangat kenal," saya bilang. "Malah orang tua saya itu akrab dengan beliau. Ya, saya juga dekat dengan beliau." "Udah, Pak. Setelah dia tahu saya ini dekat Pak Nasir, ya. Pak Kiai dekat Pak Nasir, terus beliau masuk ke rumah, Pak. Bilang sama keluarganya, kita kedatangan tamu min jamaati Muhammad Nasir, daripada jamaah Muhammad apa? Nasir." Dikeluarin, Pak. Apa dikeluarin? Dikeluarin semua. Tadinya ya cuma air putih doang, Pak. Ngalum belum kenal siapa saya, siapa gitu kan ya. Tapi setelah dia tanya, "Saya kenal dengan Muhammad Nasir," keluarin semua, Pak. Dikeluarin. Dihormatin, luar biasa. Ya itulah fungsinya sebagai teman, Pak. Sebagai apa? Teman. Karena apa sekalian, orang jangan ditanya siapa dia, tanya temannya. Kalau temannya orang baik, dia juga orang apa? Orang baik begitu. Jadi kita hormati teman-teman orang tua kita, kita undang teman-teman orang tua kita ya. Kemudian yang keempat adalah wa infazu ahdihima mim ba'dihima, laksanakan janji-janji apa yang menjadi keinginan mimpi-mimpi orang tua kita dulu. Mau jadi apa yang baik-baik, mari kita laksanakan. Paling orang tua biasanya, entar kalau enggak ada lu pada akur ya, begitu ya. Pada yang akur begitu ya. Begitu pesannya biasanya. Ya, ini pesan orang tua ya, dilaksanakan. Yang kelima adalah wasilatul rahmi allati la tusalu illa bihima, sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang tidak bersambung kecuali dengan keduanya. Ya, keluarga besar kumpulin. Ningkong Haji Muin tadi yang dihaulin aja banyak banget. Yang dihaulin keluarga ini banyak, keluarga ini banyak. Itu yang mati, apalagi yang hidup. Iya, sekengkean nih. Kalau seandainya hadir semua apa sekalian, enggak orang-orang, hadir semua anak cucu, udah ngebludak ini ya, enggak muat kemana-mana. Itu emang begitu diadakan haul. Makanya ada orang bilang kan doa katanya bisa tiap hari. Iya, tapi ngumpulin anak cucu yang pada di mana-mana, yang sudah profesinya macam-macam, kumpullah dalam acara haul ini. Karena kita bersyukur sama orang tua kita ya, karena dari kakek kita ini lahirlah kita, Pak. Ya. Apapun kondisi orang tua, apapun kondisinya, Pak, kita wajib hormat. Apalagi orang tua kita orang-orang yang soleh. Seandainya kagak soleh pun, kita wajib berbakti sama orang tua. Sampai-sampai pada zaman Nabi Musa, ada orang, Pak, sangat hormat kepada anjing. Sayang sama anjingnya, sangat sayang. Ditanya orang soleh, mengapa bapak yang soleh sangat sayang sama anjing? Ini bukan anjing biasa. Ini anjing, ini baba saya. Baba saya udah jadi anjing. Karena zaman Nabi Musa, Pak, itu kalau dikutuk jadi monyet, jadi kunuk kiratan khosin, jadi mau jadi anjing, anjing, jadi babi, jadi babi, jadi. Kecuali umat Nabi Muhammad, ya Allah, minta Nabi jangan diazab, biar umatku mudah-mudahan pada sadar, kali nanti udah tua makin apa sadar, ya. Kalau enggak doa Nabi, Pak, udah jadi nih kita. Ada yang jadi anjing, ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi, ya macam-macam dah. Iya. Tapi untung ada doa Nabi, ya, jadi manusia. Walaupun kadangnya karakternya ya karakter anjing, ya. Tapi kalau zaman Nabi Musa, anjing beneran, Pak. Anjing beneran. Ya. Makanya orang barat sangat sayang sama anjing. Padahal anjing yang disayang itu, Pak, anjing yang bapaknya, bukan anjing biasa kayak sekarang, ya. Itu anjing yang bapaknya yang disayang. Hadirin rahimakumullah, itu jaga pendeknya. Pertama tadi kita doain, kita sholatin, kita istighfarkan, janjinya kita tunaikan, keinginannya kita tunaikan, kita sambung silaturahim dengan kawan-kawannya, dan juga kita kumpulin saudara-saudara kita semua. Itu jaga pendek, ya, jangka pendeknya. Jangka panjangnya, Pak, uzkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Sebut kebaikan, Pak, kebaikan-kebaikan biografi Kong Haji Muin. Beliau ini termasuk tokoh besar, Pak. Dulu ketika Al-Maghfulah pulang dari Mekah, beliau bercerita, beliau belum mengeluarkan apa keinginannya, tapi lebih dahulu beliau silaturahim, ya, silaturahim kepada tokoh-tokoh. Ada tokoh ulama, ada tokoh masyarakat, tokoh orang kaya, tokoh jawara juga, Pak, didatangi. Itu kalau Jumat silaturahim, termasuk Kong Haji Muin didatangi oleh Pak Kiai, didatangi, ya, artinya beliau sebagai seorang tokoh. Sesudah selesai semua silaturahim, akhirnya Pak Kiai punya gagasan bikin yayasan At-Taqwa. Semuanya mendukung. Semuanya apa? Mendukung. Semua didukung oleh bermacam-macam tokoh, ya. Sampai-sampai itu masjid sekarang itu, kata Pak Kiai, saya pengen masjid di situ. Karena dulunya masjid dua, Pak, masjid di An-Nur sama di Al-Baqarah, lihat sana, ya, di Al-Barakah. Kalau bayang Jumat gantian, Tarengidul, Tarengalor, jadi Pak Kiai ambil di tengah-tengah itulah. Tapi itu punya orang Cina, tanah itu, Pak. Kata Pak Haji Ma'an, ya, Haji Ma'an, dia orang kaya, dia bilang, Pak Kiai, ntar saya omongin sama Cina, kita tukar nanti tanah itu bikin masjid, nanti buat sawah, cari tanah lain. Itu bisa, Pak, karena didukung oleh semua masyarakat. Jadi pentingnya kita haul macam ini supaya dapat dukungan, ada persatuan di antara semua masyarakat tadi. Nah, jadi Bapak sekalian, kita sebut kebaikan-kebaikan Kong Haji Muin, sebut. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Kalau orang sekarang kan, Pak, sebut kebaikannya supaya balan, sebut juga kejelekannya, sebut biar ngimbang. Itu gak ngerti agama. Kalau agama, sebut kebaikannya. Wa kufu an masawihim, hentikan daripada seandainya ada kekurangannya, seandainya ada kekurangannya. Kalau ada kurangannya pun, seandainya ada, jangan disebut-sebut. Umpamanya orang tua kita dulu hobinya ngadu ayam, disebut, Pak, ini orang tua kita ini ibadahnya rajin tapi tukang ngadu ayam, begitu disebut. Ntar, Pak, anak cucunya yang diikutin bukan sholatnya, Pak, ngadu ayamnya yang diikutin. Lu ngapa ngadu ayam? Engkong gua tukang ngadu ayam, begitu. Sama di sekolah, Pak, ada guru soleh, rajin ibadah, ilmunya banyak, tapi gurunya ngerokok. Yang diikuti sama bocah bukan ilmunya, bukan ibadahnya, yang diikuti apa? Ngerokoknya yang diikuti sama bocah. Bocah ngerokok, dipanggil oleh BP, kenapa kamu ngerokok? Lah guru anu ngerokok, katanya. Itu, Pak, yang diikutin yang apa? Yang jeleknya, ya, yang nular itu su'ul khuluq. Ya, kalau kebaikannya paling ngecek doang gitu, cek, hebat, begitu doang, Pak. Nah, jadi kebaikannya sebut, kekurangannya udah tutup, ya, karena orang tua kita juga sedang susah, Pak, menghadapi kesalahan dia lagi susah. Jangan kita tambahin kesusahannya, ya, tambahin kebaikannya, zikir tahlil, tahmid, tambahin, ya, supaya mereka girang di alam barzagi, girang. Bab kita juga nanti bakal mati. Kalau kita mati, Pak, yang dikirimin umpamanya yang jelek-jelek, kesel kita ya di alam barzah, bisa-bisa kita cekek tuh cucu kita yang bercepada hidup. Lu bukan nambahin yang baik, nambahin apa? Yang jelek-jelek, ya. Maka kita tambahin yang bagus-bagus. Kekurangannya mari kita sempurnakan, kita tutupi, kita doakan biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin rahimakumullah, acara masih panjang, Pak. Itu saja dah yang dapat sampaikan. Saya mau ke apa nama ke Bustanul Ibad, ya. Jam 9:30 janji di sana. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alfaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, gak percaya sama Al-Quran, gak percaya sama siksa kubur, gak percaya sama amal kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar, ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya, ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

Dia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: titah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOS, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, banjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOS selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
1: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan?
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu,
1: butuh
0: Pak?
1: Butuh waktu, ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat,
0: mm-hmm.
1: biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun,
0: mm-hmm.
1: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah
1: gitu.
0: Mendingan ya. Gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: Pak. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-taqwa, ramah, berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampak gitu kan? Kongnya ngampak.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu.

0: emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa, Kong? Rahasianya, Kong?
1: Gak ada rahasia, cuman Kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu Engkong sesendok setesi dah ya. Setesi ya udah Engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen Engkong campurin roti de manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka Engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu Engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Agak disemutin kagak, nggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah, jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia.

0: Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
1: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan isang emang. Malawang yang hilep, boy, kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa ci?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, Assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena

0: murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Zilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dalam hikayat kali ini bercerita tentang siksa di alam barzah yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Sedang mimpi Nabi itu adalah setingkat wahyu yang menunjukkan apa yang sedang terjadi saat itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau berkata, "Aku bermimpi tadi malam, di mana datang kepadaku dua orang laki-laki. Lalu mereka membimbing tanganku dan membawaku pergi. Tiba-tiba, aku melihat ada orang yang sedang berdiri. Di tangannya ada tombak besi. Kemudian ditusuknya besi itu ke dalam rahangnya hingga menembus ke belakang tengkuknya. Kemudian besi itu ditusukannya lagi ke rahang sebelahnya. Tapi luka-luka akibat tusukan itu sembuh dengan cepat. Begitulah seterusnya." Kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua orang itu, "Siapa orang itu yang sedang menusuk-nusukkan besi ke dalam rahangnya?" Tetapi kedua lelaki itu menyuruh Rasulullah untuk meneruskan perjalanan. Maka Rasul pun kembali berjalan. Kemudian Rasulullah melihat ada orang tidur telentang dan seorang lagi berdiri di hadapannya sambil memegang batu besar. Maka dihempaskannya batu itu ke kepala orang yang berbaring hingga hancur berantakan kepala orang itu. Orang yang melempar batu mengambil batu itu lagi. Lalu belum sempat kepala yang hancur itu bersatu kembali seluruhnya, tiba-tiba dihempaskannya batu itu sekali lagi hingga bercerai-berailah semua daging kepala itu. Kemudian Rasulullah berjalan lagi hingga sampai di taman yang hijau. Di sana ada pohon yang besar, di akarnya ada seorang tua dan beberapa anak kecil. Kemudian ada orang lain di dekat pohon itu. Dia sedang menghidupkan api. Kemudian kedua lelaki itu membawa Rasulullah memanjat pohon besar itu. Lalu Rasulullah dimasukkan ke dalam sesuatu tempat yang sangat indah. Di sana ada banyak orang tua dan anak muda. Kemudian kedua lelaki itu membawa Rasulullah ke tempat yang lebih tinggi lagi, lebih indah, lebih cantik dibandingkan tempat yang pertama tadi. Kemudian Rasulullah berkata, "Kamu berdua membawaku berkeliling ke banyak tempat pada malam ini. Kini beritahukanlah aku tentang apa yang kulihat tadi." Kemudian kedua lelaki itu pun berkata, "Baiklah, orang yang kau lihat menusukkan rahangnya itu adalah seorang pendusta. Jadi dilakukannya seperti itu sampai kiamat tiba. Orang yang dihempaskan kepalanya dengan batu adalah orang yang telah diberikan kepadanya ilmu Al-Quran. Tapi dia tidur nyenyak di waktu malam meninggalkan Al-Quran. Dan dia tidak mengamalkannya pula di waktu siang. Adapun orang tua yang kau lihat di akar pohon adalah Ibrahim, dan anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia. Sedangkan orang yang sedang menghidupkan api adalah Malik, penjaga neraka." Kemudian orang itu pun kembali berkata, "Bahwa tempat pertama yang kau lihat adalah tempat tinggal untuk kaum muslimin, sedangkan tempat kedua adalah tempat para syuhada. Dan aku adalah Jibril, sedangkan ini di sampingku adalah Mikail." Kemudian Jibril berkata kembali, "Sekarang lihat ke atas." Maka Rasulullah pun melihat ke atas, dan Rasulullah lihat ada sebuah istana seperti awan. Jibril pun berkata, "Itulah tempat tinggalmu." Maka Rasulullah berkata, "Bawalah aku masuk ke dalam tempat tinggalku itu." Lalu jawab Jibril, "Apabila telah selesai umurmu, niscaya kau akan masuk ke dalam istanamu." Hadis riwayat Bukhari.

Hikayat kali ini menceritakan Abu Yazid dan lelaki pendosa. Pada suatu hari, Abu Yazid Al-Bustami bermudajat kepada Allah. Hatinya menjadi lapang dan hilang kesumpekannya. Sedangkan akalnya seakan terbang ke ars dan berkata pada dirinya, "Inilah tempatnya Muhammad, pemimpin para rasul. Semoga aku menjadi tetangganya di surga nanti." Lalu ketika sadar, samar-samar Abu Yazid mendengar sebuah seruan. Ada pulan tua, imam di negeri Anu akan menjadi tetanggamu di surga kelak. Mendengar seruan itu, lalu Abu Yazid pun bertekad berkelana mencarinya. Siapa laki-laki yang dimaksud itu? Ia berjalan jauh dan jauh sekali. Begitu sampai ke daerah yang dimaksud, ia lalu bertanya mengenai lelaki itu kepada penduduk setempat. Lalu penduduk setempat pun berkata, "Untuk apa Anda bertanya tentang lelaki pendosa dan pecandu minuman keras? Padahal wajah Anda menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang soleh." Abu Yazid sedih mendengar jawaban yang ia dapat. Mungkin itu cuma seruan setan, gumamnya. Kemudian ia bermaksud untuk pulang saja. Ia lalu merenung dan bergumam lagi, "Aku sudah sampai di sini dan belum melihat wajahnya. Tentulah sia-sia bila aku pulang." Maka lalu ia bertanya lagi kepada penduduk setempat, "Di manakah rumahnya? Di mana tempatnya tinggal?" Lalu penduduk setempat memberitahukannya, "Ia sedang sibuk minum minuman keras di tempat itu." Lalu Abu Yazid pun mendatangi tempat itu. Nampaklah di situ terdapat 40 orang laki-laki yang bergerombol tengah mabuk-mabukan. Di situ juga lelaki yang dicarinya sedang duduk di antara mereka. Melihat suasana itu, Abu Yazid putus asa dan memilih pulang saja. Tapi tiba-tiba lelaki itu memanggilnya, "Wahai Abu Yazid, guru orang Islam, mengapa engkau tidak masuk dulu? Engkau datang kepada kami dari tempat yang jauh dengan susah payah untuk mencari calon tetangga di surga nanti. Engkau telah menemukannya dan engkau pulang terburu-buru tanpa salam, tanpa kata dan tanpa bersapa." Mendengar itu Abu Yazid menjadi bingung dan ia pun bergumam lagi, "Ini rahasia, bagaimana ia bisa tahu?" Kemudian laki-laki itu pun berkata lagi, "Wahai tuan, jangan berpikir dan heran kepada zat yang mengutusmu kepadaku, karena dia juga memberitahu akan kedatanganmu. Wahai guru, duduklah bersama kami sesaat saja." Kemudian Abu Yazid pun masuk dan duduk bersama mereka. Kemudian Abu Yazid berkata, "Wahai pulan, mengapa keadaanmu jadi seperti ini?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Keinginan seseorang tidaklah masuk surga bersama seseorang demi seseorang. Mereka semua ada 80 orang pendosa semua. Saya berusaha bagi yang 40 orang dan mereka bertobat. Mereka akan menjadi teman-temanku di surga, juga menjadi tetanggaku. Tinggallah yang 40 orang ini. Tugasmulah yang menyadarkan mereka, karena kedatanganmulah mereka jadi begini." Tetapi ketika mereka yang 40 itu mendengar bahwa yang dihadapannya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mereka pun langsung bertobat. Maka jadilah 82 orang itu menjadi teman dan tetangga di surga nanti.

Sohib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini menceritakan keimanan dari Siti Masyitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir yang digunakan terjatuh. Seketika itu Siti Masyitoh langsung mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini ia sembunyikan. Kemudian Fir'aun menerima laporan hal ini. Ia pun berkata kepada Haman, salah satu menterinya, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari, dan kini pelayannya sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Fir'aun berkata, panggil Masyitoh kemari. Kemudian Masyitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah

senantiasa menyertainya. Fir'aun berkata, "Masih toh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa?" Lalu Masitoh menjawab, "Benar." Fir'aun kemudian berkata lagi, "Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh." Lalu Masitoh menjawab, "Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah dan saya telah siap pula menanggung segala akibatnya." Fir'aun semakin marah. "Masitoh, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, dengan nyawa suamimu, dan nyawa anak-anakmu." Lalu Masitoh menjawab, "Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan." Melihat sikap Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masitoh kepadanya. Lalu Fir'aun berkata, "Siapkan sebuah kuali besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih." Kemudian ketika semua keluarga Masitoh telah berkumpul, Fir'aun pun mulai mengadilinya. Fir'aun berkata, "Masitoh, kamu lihat kuali besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya?" Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Kemudian batinnya berkata, "Yakinlah Masitoh, Allah pasti menyertaimu." Kemudian ketika itu terjadilah sesuatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepadanya. Bayi itu mengatakan, "Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya yang dapat berkata dengan pasti, menjadi teguhlah iman Siti Masitoh. Ia yakin hal itu merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya, dan pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah atas keimanannya. Ketika Siti Masitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu ke dalam kuali yang mendidih, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan panasnya air dalam kuali itu. Demikianlah kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawa dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kuburan siapakah itu?" Kemudian Jibril menjawab, "Itu adalah kuburan seorang wanita soleha yang bernama Siti Masitoh."

Sahib Gharib At-Taqwa, dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan doa sebagai berikut: Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tipuan setan di waktu sakaratul maut. Ketika manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, ia akan menemui 7 golongan iblis yang akan mengajak untuk kesesatan. Lalu siapa saja mereka? Golongan yang pertama adalah iblis yang datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, dan lainnya. Golongan kedua adalah iblis yang datang dengan menyerupai binatang buas seperti harimau, serigala, dan ular yang berbisa. Golongan yang ketiga adalah iblis yang menyerupai binatang kesayangannya. Sedangkan golongan yang keempat adalah iblis yang menyerupai orang yang paling dibenci oleh orang yang akan mati itu. Pada saat iblis datang, bisa dipastikan orang yang akan mati itu akan bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah. Kelompok yang kelima adalah iblis datang dengan menyerupai sanak saudaranya seperti ayah dan ibunya sambil menawarkan makanan dan minuman. Perlu diketahui bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ia sangat mengharapkan makanan dan minuman karena saking dahaganya keadaan itu. Dengan begitu, orang itu akan mengambil makanan dan minuman dari iblis yang menyerupai ayah dan ibunya. Rombongan yang keenam adalah iblis yang menampakkan diri sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu sedang sakit di sini. Karena itu, aku bawakan kamu dokter dan obat-obatan." Tanpa pikir panjang, orang yang sakaratul maut itu langsung meminum obat itu. Seketika sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu, iblis berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?" Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, "Aku tidak tahu." Kemudian iblis berkata, "Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah, maka patuhilah kami." Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, "Bagaimana zat Allah itu?" Lalu iblis pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu." Ketika tirai yang berwarna-warna dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Lalu iblis berkata, "Itulah dia, zat Allah yang patut kita sembah." Lalu orang yang sakaratul maut berkata, "Wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar sangat besar saja dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas, bawah, kanan, kiri, dan depan belakang? Padahal zat Allah tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya lain dari yang aku ketahui dulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini." Dalam posisi penuh keraguan seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang dan terus mencabut nyawanya. Maka matilah orang itu dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Rombongan yang ketujuh atau yang terakhir adalah rombongan iblis yang datang dengan 72 barisan yang mengajak manusia tersesat di akhir hayatnya. Astagfirullah. Semoga kita semua
dimatikan dalam keadaan husnul khatimah.

karib at-taqwa, umumnya hanya kambing yang gemuk saja yang bisa mengeluarkan susu dan banyak air susunya. Sedangkan kambing yang kurus sulit keluar susunya dengan lancar. Tetapi Rasulullah melakukan sesuatu yang ajaib sekali, melakukan sesuatu yang menyalahi hukum hewani. Karena ada seekor kambing yang kurus dan sakit-sakitan sudah lama, tiba-tiba diperah oleh Rasulullah. Sedang dari kambing itu, air susu yang keluar sangat melimpah sekali, seperti yang hikayat kisahkan pada kesempatan ini. Waktu itu Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Beliau berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan, beliau singgah di sebuah desa yang bernama Qadid untuk beristirahat karena telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Sedangkan tempat yang dipakai oleh beliau untuk istirahat adalah rumah salah seorang penduduk yang bernama Ummu Ma'bad. Jarak antara Mekah dan Madinah masih cukup jauh. Untuk itu, diperlukan banyak perbekalan bagi setiap orang yang hendak hijrah, apalagi dari Mekah menuju Madinah. Sementara itu, perbekalan yang dibawa Rasulullah sudah sangat minim sekali. Dan sewaktu tiba di desa Qadid, perbekalan Rasulullah sudah habis. Sehingga beliau membelokkan perjalanan ke sebuah kemah milik keluarga yang tidak kaya. Seorang wanita yang ada di dalam kemah tersebut bernama Ummu Ma'bad. Wanita itu biasa melayani para kafilah yang dalam perjalanan atau para musafir yang kehabisan perbekalan di tengah perjalanan. Di sanalah Rasulullah singgah dengan maksud hendak membeli perbekalan untuk perjalanan selanjutnya. Namun ternyata, semua persediaan yang biasa disediakan oleh Ummu Ma'bad telah habis tanpa sisa. Tinggal seekor kambing kurus yang sakit-sakitan dan tidak mengeluarkan air susu. Rasulullah minta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah air susu kambing tersebut. Ummu Ma'bad menganggap permintaan Rasulullah itu sangat aneh sekali. Sebab jika susu itu bisa diperah, tentu dalam waktu sebelumnya diperah lebih dahulu olehnya. Namun tak urung Ummu Ma'bad mengizinkannya. Ia melihat kesungguhan yang terpancar dari roman Rasulullah. Ummu Ma'bad belum mengetahui bahwa tamu yang berkunjung ke kemahnya itu adalah Rasulullah. Maka ia pun memperhatikan tingkah laku Rasulullah. Ia melihat Rasulullah mengusap-usap puting susu tersebut sambil menengadahkan tangan ke langit. Dan tidak begitu lama terjadilah suatu keajaiban yang benar-benar luar biasa. Menurut pandangan Ummu Ma'bad, karena kambingnya kurus dan sakit-sakitan itu, kenapa bisa mengeluarkan air susu dengan lancar dan melimpah sekali? Kemudian Ummu Ma'bad pun meminum air susu tersebut sepuasnya. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar juga meminum susu yang di bejana itu yang sudah penuh seketika. Bejana itu kemudian ditinggalkan di kemah Ummu Ma'bad sebagai bukti bahwa kambing kurusnya bisa mengeluarkan air susu segar dengan derasnya. Ketika suaminya pulang dari berpergian, suaminya sangat terkejut sekali melihat hal itu, apalagi melihat suasana kemah yang lain dari biasanya. Suaminya sangat penasaran melihat bejana yang penuh dengan air susu segar. Padahal sebelum suami Ummu Ma'bad pergi, kambing itu tidak setetes pun mengeluarkan air susunya. Karena rasa heran yang tak tertahan, maka ia bertanya kepada Ummu Ma'bad istrinya. "Hai istriku, dari manakah kamu dapat air susu ini? Sedangkan ketika aku pergi, bejana itu dalam keadaan kosong." Kemudian jawab Ummu Ma'bad, "Tadi ada seorang lelaki yang sangat baik lewat dan menghampiri tempat kita." Ummu Ma'bad pun menceritakan ciri-ciri, tingkah laku dan apa saja yang diperbuat Rasulullah selama dalam kemahnya. Ia juga menceritakan ketika beliau memerah susu kambing mereka yang kering, tiba-tiba keluar air susunya dengan deras sekali. Mendengar penuturan Ummu Ma'bad itu, suaminya sangat gembira dan berkata, "Ya istriku, dia adalah keluarga dari bangsa Quraisy yang dihormati dan dimuliakan karena budi pekertinya terkenal baik sekali. Dialah yang mendapat sebutan Al-Amin, utusan Allah." Betapa menyesalnya Ummu Ma'bad karena tak mengetahui siapa sebenarnya tamu yang datang yang telah membuat mereka gembira. Lalu ia bersumpah, "Bila aku melihat dia lagi, tentu aku akan beriman kepadanya dan senantiasa mengikuti jejaknya serta mendekati dia." Sementara itu, Rasulullah telah sampai di Madinah dengan selamat tanpa gangguan.
tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, dan masyarakat Madinah menyambut beliau dan Abu Bakar dengan segala hormat dan sukacita.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin roda pemerintahan, ia mengirimkan para sahabatnya untuk berperang melawan Raja Romawi. Lalu mereka kalah. 20 orang di antaranya menjadi tawanan. Kaisar Romawi lalu memerintah salah seorang sahabat untuk memasuki agamanya dan menyembah patung. Raja Romawi berkata, "Jika kamu memeluk agamaku dan sujud kepada patungku, aku akan menjadikanmu gubernur di wilayah yang besar. Aku akan beri bendera, jubah kebesaran, piala-piala dan trompet. Jika kamu menolaknya, maka kubunuh kamu, kupenggal lehermu." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya tak menjual agama dengan dunia." Lalu kaisar segera memerintahkan untuk membunuhnya. Di lapangan terbuka, sahabat itu dibunuh dan dipenggal lehernya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di kalangan hambaku, masuklah dalam surgaku." Al-Fajr 27:30. Lalu kemudian kaisar berang. Ia panggil sahabat yang kedua, lalu berkata, "Masuklah agamaku. Aku angkat engkau menjadi gubernur Mesir, dan aku tak akan memenggal lehermu sebagaimana yang dilakukan kepada sahabatmu." Lalu sahabat yang kedua menjawab, "Aku tak akan menjual agama dengan dunia. Kamu punya kekuasaan memenggal leherku, tapi tidak dengan imanku." Maka sahabat itu pun dipenggal kepalanya. Seperti sahabat sebelumnya, kepala itu menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Ia dalam kehidupan yang penuh ridho, di dalam surga yang tinggi, buah-buahan sangat dekat." Al-Haqqah 21:23. Kepala itu diam dan berhenti di sisi kepala yang pertama. Kemudian kaisar benar-benar sangat berang. Dipanggillah sahabat yang ketiga. Lalu kaisar mengajukan pertanyaan yang sama dan bertanya, "Apa sekarang jawabmu? Masuk agamaku dan kujadikan gubernur, atau sama nasibmu dengan sahabatmu?" Lalu nafsu yang mencelakakan merasuki sahabat yang ketiga ini, dan dia pun berkata, "Saya masuk agama Tuhan saja. Aku pilih dunia daripada akhirat." Kemudian kaisar berkata, "Tulis untuknya dan angkat dengan pangkat yang tinggi. Berikan jubah kebesaran dan piala-piala serta bendera." Kaisar memerintah kepada menterinya. Kemudian sang menteri berkata, "Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa satu ujian?" Lalu menteri melanjutkan, "Kalau memang omongannya bisa dipegang, bunuhlah salah satu temanmu, baru kami akan mempercayaimu." Lalu sahabat yang ketiga ini pun dengan terkutuk, ia mengambil salah seorang sahabatnya dan kemudian dibunuhnya. Kemudian kaisar segera memerintahkan menterinya memberikan pangkat yang dijanjikan. Lalu kemudian sang menteri berkata lagi, "Wahai raja, ini tidak logis, tidak bisa diterima nalar untuk membenarkan kata-katanya. Ia tidak melindungi temannya yang lahir dan besar bersamanya. Bagaimana ia akan melindungi kepentingan kita?" Kaisar pun memahami dan mengerti apa yang dimaksud menterinya. Lalu kaisar pun memerintahkan untuk membunuh lelaki ini dan memenggal kepalanya. Kepalanya pun menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca yang artinya, "Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti mendapatkan azab? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka?" Az-Zumar 19. Kemudian kepala itu pun berhenti di sudut lapangan, tidak campur dengan kedua kepala yang lain.
ia telah menyongsong azab Allah.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran, yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua atiullaha wa atiur rasula. Dan yang ketiga ayat aniskurli wali walidaika. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Artinya, tidak diterima sholatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan sholat. Perintah ini berangkai pada saat sholat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul, dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan Sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, aniskurli wali walidaika, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak, tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya, keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tertibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah, dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas, kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar. Sejak lahirnya kita ke alam dunia ini, sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat, banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada suatu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budek. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Thalib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegani, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, baru bapak. 3:1. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama, yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran hamalathu wahnan ala wahnin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan, berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita siksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan, muntah, enggak karu-karuan, keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan, dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat, makin lama makin besar, kemana-mana dibawa, belum pernah ditaruh. Ah, ini berat, mau ke pasar, taruh dulu sebentar. Tidak. Itu ya, saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo, itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu itu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan,

pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada tiga macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah itu. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-Gharik, orang yang mati tenggelam, kelelep di kali, itu mati syahid, syahid akhirat. Apalagi sahibul hadmi, orang yang tertimpa benda keras secara mendadak, mati syahid, syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati, mendapat pahala syahid, syahid akhirat. Tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, ah saya mah pilih kelelep aja dah. Lu nyebur ke kali, mati syahid, tidak. Konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asyik tidur lelah, si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tersebut. Oleh karenanya, saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu, setelah itu bapakmu. Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi 'asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Ini rambutan yang kontes-kontes kasih babak sana. Nah. Saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti. Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril, kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok ano, parasnya begini-begini, semin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging, sampai di rumahnya, itu daging direbus. Direbus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta, disuapinnya ibunya. Setiap hari kamu kerjakan ini? Setiap hari, kata si anak tadi. Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu. Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti. Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari di

0: situasi diberikan makan oleh anaknya. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jika kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, oh ibu bapak kita yang mendoakan kita,
1: insya Allah makbul. Sebab orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur.
0: Kalau ibu sudah berkata, nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak. Air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini. Seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu-ibu rela, nak. Mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkahnya. Tapi kalau hati orang tua sudah masgul, apalagi sampai keluar sumpahnya.
1: Banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako. Entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, ialah kalau umur 40-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakis hukil khalsi. Berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan nasi. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es kuket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur, kepengen makan bubur.
0: Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka.
1: Kadang-kadang karena rewel, anak kekelepasan omong. Udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama.
0: Kewajiban yang kedua, al-khidmatu inih saja. Al-khidmat artinya berbakti kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar,
1: saya ya Rasul.
0: Nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah turut cari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni?
1: Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, "Aktsiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal." Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah.
0: Menurut kita barangkali orangnya kere, gak ada potongan. Tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantep, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah.
1: Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam.
0: Ada orang yang gak sabar, dia bilang,
1: Ala, kenapa saya kamu doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi. Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya enggak ngurus tuanya. Yang afdal itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini contoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya, Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, tolongin gotongin mak gua, masih minta tolongin. Berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah. Timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni ini, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda. Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a. Menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Qur'an memberikan tuntunan etiknya. Wala takul lahuma uffin. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, huff, oi. Itu dianggap kurang etis. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Juraij. Satu hari Juraij ini sedang sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, Juraij, kan? Juraij, sini sebentar. Ibunya rupanya tidak tahu kalau Juraij sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Juraij bimbang dalam hati. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, Juraij ta'ali, Juraij sini. Makin bimbang. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, yang mana? Sholat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya.
0: Sekarang panggilannya tidak dijawab ini, mangkel rupanya hati sang ibu. Ya Allah, Juraiz ini, saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab, sakit hati saya. Keluar katanya, ya Allah, jangan mati Juraiz sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, berlalulah riwayat ini. Hari berganti hari, bertukar minggu-minggu, pergi datanglah bulan. Kesolehan anak muda yang bernama Juraiz ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa, kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak. Dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Juraiz ini. Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Juraiz kan masih muda. Kita goda pakai harta. Ah, tidak mungkin. Juraiz itu bukan orang yang mata duitan. Dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan. Juga tidak bisa. Ah, begini saja. Dia kan masih muda toh. Iya. Umpanin perempuan aja dah. Kirim cewek yang rada kece. Dicarilah perempuan untuk menggoda Juraiz ini. Sampai satu malam Juraiz sedang ibadah di mihrab dalam masjid, masuk perempuan ini dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, memperdaya, mempesona Juraiz. Tapi enggak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini, sampai bahasa Arabnya Orianun Falik, tanpa terselai benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Juraiz, memegang Juraiz, muter-muter di depan Juraiz, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Juraiz mantap. Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar, lalu enggak berhasil, kan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung, di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil, ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara, kenal enggak Juraiz? Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu. Yang mainannya tasbih melulu, nih, perut saya nih. Dia urusannya tuh. Juraiz, apa betul? Ho-oh! Akhirnya Juraiz dicari orang. Macam-macam. Yang caci maki, bahkan ada yang nyambitin pakai batu sampai berdarah kakinya. Berdarah tangannya. Caci maki orang sudah enggak karu-karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini, Juraiz sedang sholat sunnah. Dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab, cuma itu ilahnya, dan ibunya pun tidak tahu kalau Juraiz sedang sholat. Keluar omongan yang tidak enak, dan omongan itu manjur. Kata Juraiz, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi. Enggak bisa dong kalau enggak ada saksi. Sekarang begini saja. Bagaimanapun saya ngotot, saudara enggak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu. Ditunggulah saat kelahiran sang bayi. Begitu bayi itu lahir ke alam ini, bron merah, masih orok. Setelah dibersihkan, ditekan perutnya oleh Juraiz, ya gulam gulman arut. Eh bayi, tolong kasih tahu siapa bapakmu. Dengan izin Allah itu orok, bayi yang masih merah ngomong, bapak saya tukang ngangon kambing di kampung Ano. Kata Juraiz tuh kan, gua tuh juga bukan gua ya. Gak percaya sih ente, main sabot aja. Begini akhirnya nih. Ternyata sedang sholat sunnah dipanggil
1: tidak menjawab, ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau enggak lagi ngapa-ngapain, dipanggil enggak jawab. Atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati, tentu saja lebih manjur lagi ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini al-ijabatu inda'a, menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, praktiknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua manggil. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua manggil. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu, itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba, malam kita sedang enggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelayat, assalamualaikum tamu. Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mestinya istirahat? Mestinya kan hati kita, tamu enggak tahu diri banget, gue mau tidur, datang. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan, ini atau ini, di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kewajiban anak, al-ito'atu in amara ghairi ma'siyatin. Taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, nak, tolong warung pojok yuk, ngapain mbak, kita teler. Umpama anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya, nak, gimana kalau kita pindah agama saja? Tidak wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadang-kadang memang kita mengukur dari sudut kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan. Misalnya, ada anak pulang sekolah, langsung ambil layangan sama benang, berangkat ke lapangan. Orang tua, karena melihat jauh ke depan, anak ini lelahnya belum hilang. Dipanggil, nak, pulang nak, jangan main layangan, sini dulu kau istirahat, makan, sholat, tidur siang nak, nanti bangun tidur barulah main. Si anak mungkin hatinya ngedumel, bapak orang main layangan aja dilarang, ini kesan yang timbul. Orang main layangan saja kok dilarang. Padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri. Tapi anak tidak mau mengerti, yang dia tahu, dia dilarang main layangan. Itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan. Pepatah bilang, sekejam-kejamnya macan, tidak ada yang makan anaknya sendiri. Artinya, bagaimanapun kondisinya, orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyengsarakan anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang keempat, kewajiban untuk taat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu billayl. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma, wala taqul lahuma uffin, wa qul lahuma qawlan kariman. Jangan membentak, jangan up saja, bus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak, maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah.
0: memukul orang tua sendiri. Allah Karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini sampai hati ditendang, dipukul, dibangkat-bangkati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis ridullah fi ridul walidain wa subtullah fi subtil walidain, keridoan Allah di dalam keridoan ibu bapa, dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapa. Ibu bapa ridho, Allah insya Allah ridho. Ibu bapa murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita? Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke manca negara, bisa segala macam bahasa, didik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Di sinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa, di beberapa daerah yang namanya kiai itu ya, yang disebut kiai, bukan cuma orang yang ngerti agama. Ya kalau saudara ke keraton, keraton Jogja mana? Segala gerobak namanya kiai. Iya toh, kereta kencana itu. Degung namanya kiai. Lalu, jangan lupa itu. Misi Zending pertama namanya juga Kiai Hadrah gitu. Kiai, tapi Misi Zending. Kalau di sana itu Kiai itu panggilan untuk yang dipertua. Kita ziarah cari kamar Mbah Buyut, Mbah Sapu Jagat, Mbah Brojo, macam-macam Mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauhlah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumahku ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakit hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang sebagian, di sebagian daerah ya, sudah jadi kebiasaan. Manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap seeh. Salaman juga main kedet aja. Halo weh. Isam tuh bapaknya gak boleh melek, main buat aja. Dari panggilan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai kebahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma, jangan membentak, wala takul lahuma uffin, jangan berbicara uff. Wa kullahuma qawlan karima, sampaikan berbicara kepadanya dengan qawlan karima, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta. Qawlan karima, kata-kata yang mulia. Ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran ini. Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar hoi, oh, itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini yang mertua. Kalau orang tua kan tiga loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikat jadi adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu, itu adalah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara, yang keenam, in ihtaja ila al-kiswah kasahu in qadar 'alayha. Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nah, antarin bapak beli kacamata yuk. Ayo, Pak. Sudah sampai di toko kacamata, bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ajak beli, kewajiban anak, bayarin. Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet, cuek aja. Mana ada kembalinya, Pak? Wah. Kembalinya ditarik. Ya, kalau anak belum punya penghasilan, ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai, bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dan ini juga, kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita pakaikan yang lebih baik dari yang kita pakai sendiri, kalau bisa. Sebab nantinya, sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Jano ya, dia enak-enakan orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita. Kok tegel ya? Kok sampai hati ya? Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu berat. Saudara hadirin yang saya hormati, sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah. Yang ketujuh, al-masyu khalfuhu. Kalau jalan, mengiring. Artinya, di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, kelonong boy. Ah, orang tua tahu apa sih? Ngir! Waduh, hebat. Saudara hadirin yang saya hormati, al-masyu khalfuhu, berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak. Jangan begitu. Bapak kolot sih. Salah. Jangan. Sebab itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan suatu dosa, melukai hati kedua orang tua. Kalau toh dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini, begini, begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana, dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik sistemnya, komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda, dan orang muda yang tidak menghormati orang tua, bukan golonganku. Jadi seimbang tuh. Yang tua sayang yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua. Lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. Gua kan tuaan lo, kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo enggak nanya, gua enggak nanya. Mentang-mentang tua lalu pasang tarik. Tidak, mana kalau menurut tradisi Islam ya, tradisi Islam dikatakan Nabi itu siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu, siapa yang paling baik diantara keduanya? Yang duluan ngucap salam. Jadi berebut ngucap salam.

0: Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua mana gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi gak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Kadang-kadang kan pincang, yang tua gak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju, dianggap saingan. Kalau yang begini maju, rusak gua nih. Lalu diseken. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, nyelongcong jadinya. Kurang ajar sama yang tua. Timbul gap, timbul misunderstanding, salah pengertian. Kalau sudah begitu, kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan. Maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang ke-8 sekarang, kewajiban anak itu apa? Al-irta'u lahu bima radiya li nafsihi. Mencari keridhaan dari orang tua tentang sesuatu yang dia ridho. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji, berusaha kita untuk senang hadir di majelis taklim. Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya, tidak lain kalau dia melihat anaknya ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu, cucuran keringatnya, peras keringat, banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lek, tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurung bumi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat. Anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, ambil mana ambil, permandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi. Tangga-tangga panggil, nyembayangi. Anaknya malah nonton dari jauh, enggak ikut nyembayangi, muka tegel. Kenapa enggak ikut nyembayangi? Ya enggak bisa nyembayangi. Ya kalau macam Abu Nuwas dulu enggak bisa, masih ada akal. Ikut sembayang jenazah. Dia enggak tahu kalau sembayang jenazah itu cuma diri, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Imam takbir dia takbir. Begitu takbir kedua dia kira ruku dia. Habis takbir lagi, sujud. Orang-orang enggak ada yang sujud. Bingung. Selesai ditanya dia, Abu Nawas kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit dosanya kebanyakan. Jadi kalau enggak pakai sujud dosanya enggak diterima katanya. Dosanya enggak dikabul, diampuni kalau enggak pakai sujud. Makanya saya pakai sujud. Itu si akal-akalan. Jawaban orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya, yang ke-9, al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi, membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan. Untuk menjaga hatinya. Kalau kita senang, tapi di depan orang tua kita harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik, lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem, begitu orang tua hilang, merdeka. Lalu berbuat semau-maunya, tentu tidak. Lalu yang ke-10, addu'a lahu. Zilmab firakul lamada alinafsin. mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Ya, kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya, orang tuanya disertakan. Rabbighfirli waliwalidayya, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup, ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, anta sila akrabaihima, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Cuma orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket, orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antastaghfiru lahuma wa tad'u lahuma. Mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun kita masih kebagian doa. Orang soleh kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang. Dalam tahiyat dia baca Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh sebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan, liwat di kuburannya orang serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sana. Lu jangan liwat sana, lu kesurupan. Liwat orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya wa anta tasaddaqu lahuma. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya lihat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insya Allah sampai. Oh, kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji itu. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ayat kali ini menceritakan ketika Umar bin Khattab yang selalu memeriksa langsung para gubernurnya yang diangkat menjadi kepala pemerintahan daerah. Beliau bertanya kepada rakyat setempat tentang gubernur yang memimpin mereka. Umar suka bertanya kepada mereka tentang kecakapan para gubernurnya dalam memegang pemerintahan. Suatu hari, beliau pergi ke daerah Himsa. Saat itu yang menjabat sebagai gubernur di sana adalah Sa'id bin Amir al-Jumhi. Umar mengumpulkan masyarakat Himsa dan berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Himsa, bagaimana menurut kalian tentang gubernur yang memimpin di tempat kalian ini?" Penduduk Himsa kemudian berkata, "Kami mengadukan 4 hal yang suka dilakukan oleh Sa'id. Pertama, dia tidak pernah keluar dari rumahnya untuk menemui kami kecuali matahari sudah naik tinggi. Kedua, dia tidak pernah melayani salah seorang di antara kami yang mempunyai keperluan di waktu malam. Ketiga, ada satu hari dalam sebulan yang dirinya tidak keluar menemui kami. Dan keempat, dia suka terjatuh pingsan seolah-olah dia sudah meninggal." Setelah mendengar pengaduan rakyat Himsa, Umar segera memanggil Sa'id dan mempertemukan dengan masyarakatnya. Lalu kemudian Umar berkata, "Ya Allah, mudah-mudahan pikiranku tidak berubah." Kemudian setelah berkata begitu, Umar menanyakan kebenaran kabar yang disampaikan oleh penduduk Himsa kepada Sa'id. Ketika Sa'id mendengar apa yang diadukan oleh rakyatnya, Sa'id pun berkata, "Adapun ketidakkeluaranku dari rumah sebelum matahari naik lebih tinggi, sebab keluargaku tidak mempunyai pembantu. Saya biasa membuat adonan roti sendiri. Setelah adonan roti selesai saya buat, saya duduk menunggu sampai adonan roti tersebut meragi. Baru setelah itu saya mencetak menjadi roti dan mematangkannya. Setelah selesai, saya berwudu dan keluar menemui rakyat. Alasan saya tidak pernah meladeni salah seorang di antara kalian di waktu malam, sebab saya menjadikan siang untuk rakyat sedangkan malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun dalam satu bulan ada sehari di mana saya tidak bisa keluar menemui kalian, sebab saya tidak mempunyai pembantu yang mencucikan pakaian. Sementara itu, saya tidak mempunyai pakaian kecuali yang satu-satunya ini. Sayalah yang mencuci pakaian ini, lalu mengeringkannya. Setelah itu baru saya memakainya kembali dan menemui kalian di waktu sore. Sedangkan tentang seringnya saya terjatuh pingsan seolah-olah orang meninggal, penyebabnya sangat mengerikan. Yaitu saya pernah menyaksikan saat penyiksaan Khabib bin Adi Al-Ansari. Saat itu daging tubuh dia dikelupasi sedikit-sedikit oleh orang Quraisy, dan setelahnya dia dibawa ke sebuah pohon, lalu diikat di sana, dianiaya dan disiksa supaya dia kafir terhadap Muhammad. Ketika itu orang-orang Quraisy berkata kepada Khabib bin Adi Al-Ansari, "Apakah engkau sudi jika Muhammad, di mana agamanya engkau peluk, keadaannya seperti kamu rasakan sekarang ini?" Khabib menolak mereka dan berkata, "Demi Allah, sedikit pun saya tidak rela jari Muhammad tertusuk cucuk yang menyakitinya. Tidaklah saya mengingat saat kejadian itu dan pekikan dia semacam itu, sementara saya tidak menolongnya. Padahal dia dalam keadaan yang sangat payah dan mengerikan, sebab saat itu saya masih dalam keadaan musyrik, tidak percaya kepada Allah dan Nabinya, melainkan saya menduga bahwa Allah tidak akan memaafkanku atas dosa semacam itu selamanya. Saat mengingat itulah saya terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri." Mendengar keterangan dan alasan yang dikemukakan oleh Sa'id, Umar pun berkata, "Segala puji milik Allah yang tidak menjadikanku mengubah pikiran semula tentang dirimu.
Umar dulu menganggap Said sebagai orang yang layak menjadi pemimpin karena kesolehan dan kejuhudannya.

Hikayat kali ini menceritakan Abdus Somad bin Al-Hasan bertutur, ketika bersama Sofyan As-Sawri, ia mendengar dari ceritanya bahwa suatu hari aku sholat maghrib di masjid bersama dia. Lantas ia masuk rumahnya dan keluar lagi dengan sepotong roti dan segenggam kismis di tangannya. Lalu aku pun berkata, andai kata engkau mau menyebarkan kepada orang-orang, maka akan berdatangan kepadamu orang mulia, orang hina, kaya miskin, untuk menyimak hadis darimu dan untuk dijadikan bekal. Lalu ia pun berkata, telah berkata kepada kami Mansur dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi bersabda, ketika Allah menciptakan surga-surga Aden, Allah memanggil Jibril dan berfirman, berkemaslah, lihatlah apa yang telah diciptakan untuk hambaku dan wali-waliku. Lalu Jibril pun pergi dan mengelilingi surga-surga itu. Ia melihat bidadari-bidadari di antara istana-istana yang ada di sana. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Surga-surga Aden bersinar karena kilatan gigi-gigi bidadari. Jibril segera sujud. Ia menyangka cahaya itu adalah nur Allah. Lantas bidadari itu pun memanggil, wahai kepercayaan Allah, berdirilah. Jibril lalu memandang bidadari itu dan berkata, maha suci Allah, zat yang telah menciptakanmu. Kemudian bidadari itu pun berkata, wahai kepercayaan Allah, tahukah kamu untuk siapa aku diciptakan? Lalu Jibril berkata, tidak, aku tidak tahu. Lalu bidadari itu pun berkata, Allah Ta'ala menciptakan aku untuk orang-orang yang ridho kepada Allah daripada hawa nafsunya. Kemudian di hadis tersebut Nabi ditanya tentang bangunan-bangunan surga. Bagaimana bangunannya? Nabi pun berkata, batu-batunya ada yang dari emas, ada yang dari perak, bercampur minyak misik terbaik. Debunya ja'faron, batu-batunya dari mutiara dan yakut. Lalu datang ahli kitab kepada Nabi dan bertanya, wahai Abu Qasim, apakah kamu percaya bahwa penduduk surga makan dan minum? Lalu Nabi pun menjawab, ya, demi Allah, mereka diberi kekuatan menyamai 100 orang dalam hal makan, dalam hal minum, bersetubuh dan sahwat. Kemudian ahli kitab itu pun berkata lagi, orang yang makan dan minum pasti akan buang hajat, padahal surga itu baik dan tak ada kotoran. Lalu Nabi pun menjawab, kotoran salah seorang mereka menjadi keringat yang keluar dari kulitnya seperti sisa minyak misik. Kemudian Nabi pun bersabda lagi, penduduk surga ada 120 barisan. 80 baris adalah umatku, sedang 40 baris adalah dari umat-umat sebelumnya. Lalu ahli kita pun mengatakan bahwa panjang setiap barisan membujur dari timur ke barat dan lebarnya seukuran bentangan dunia. Nabi pun lalu bercerita. Allah lalu memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga. Dan penduduk surga pun menjawab, baiklah, aku penuhi panggilanmu. Lalu Allah pun bertanya, apakah kalian telah ridho? Penduduk surga pun menjawab, bagaimana kami tidak ridho? Engkau telah memberi kami apa yang tidak kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Lalu Allah pun berfirman, aku akan memberi kalian yang lebih dari itu. Lalu penduduk surga pun bertanya, wahai Tuhanku, apa itu yang lebih utama lagi? Allah pun berfirman kembali, aku relakan kalian dalam lindunganku. Aku tak akan murka setelah itu dan untuk selamanya. Dalam hadis ini Nabi pun bersabda kembali,
Ketika penduduk surga masuk surga, terdengarlah seruan, "Sekarang kamu semua hidup dan tak akan mati untuk selamanya. Kalian sehat dan tak akan sakit selamanya. Kalian muda dan tak akan menjadi tua untuk selamanya. Nikmatilah, kalian tak akan putus asa untuk selamanya."

Sahib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini dikisahkan oleh Anas bin Malik. Ketika turun ayat Al-Quran, sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka setan-setan semuanya. Maka Rasulullah menangis. Tak ada yang tahu mengapa Rasulullah menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Begitu terseduh-seduh. Mereka tak tahu bahwa malaikat Jibril telah datang kepada Nabi. Dan tak seorang pun yang mau bertanya. Abdurrahman bin Auf datang menemui Fatimah. Dalam riwayat lain, dikatakan Umar bin Khattab yang menemui Fatimah. Ia tahu bila Rasulullah bertemu dengan putrinya, pasti akan terhibur. Assalamualaikum wahai putri Rasul. Waalaikumsalam, jawab Fatimah. Siapa anda? Abdurrahman bin Auf. Ada perlu apa anda kemari? Saya meninggalkan Rasulullah yang tengah menangis karena sedih. Saya tak tahu apa yang dibawa Jibril. Baiklah, saya akan ganti baju dulu. Boleh jadi Nabi akan memberitahu apa yang akan dibawa Jibril. Kemudian Fatimah keluar dengan mengenakan selimut tambalan dengan 12 sulaman dari kulit kurma. Ketika itu Umar melihatnya. Ia sedih sekali. Betapa susah putri Nabi. Sementara putri-putri Kaisar mengenakan baju sutra yang halus dan tebal. Putri Nabi hanya mengenakan selimut murahan yang bertambal. Ketika Fatimah telah menghadap Nabi, dia berkata, wahai Nabi, tahukah apa yang dikatakan Umar yang terheran-heran melihat baju yang saya kenakan? Demi Allah, aku dan Ali tak punya apapun sejak 5 tahun, bahkan selembar kasur, kecuali hanya kulit domba yang siang hari kami pakai untuk mengembala dan malam hari kami pakai untuk alas tidur dengan berbantal daun korma. Kemudian Nabi berkata, biarkan anakku wahai Umar, mungkin ia terkenang masa lalunya. Lalu Fatimah bertanya kepada Nabi, apakah yang menjadikan ayahanda menangis, wahai ayahandaku? Bagaimana aku tidak menangis karena telah turun ayat, sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka semuanya. Ceritakan kepadaku pintu neraka itu, wahai Rasul. Kemudian Nabi bersabda, pintu paling mudah terdiri dari 70 ribu gunung neraka. Setiap gunung ada 70 ribu lembah neraka. Setiap lembah memiliki 70 juta neraka kecil. Tiap neraka kecil terdapat 1 juta kota yang masing-masing kota mempunyai 70 juta istana api. Setiap istana api terdapat 1 juta daerah berapi. Setiap daerah berapi tersebut terdapat 70 juta rumah api. Setiap rumah terdapat 70 juta peti api. Tiap peti terdapat 1 juta aneka macam siksa yang berbeda bagi para penerimanya. Mendengar itu kemudian Fatimah tertelungkup wajah dan berkata, betapa celaka orang yang masuk neraka. Kemudian Umar pun mendengar dan berkata, andai kata aku seekor kambing milik kerabatku, lantas disembelihnya aku, dimakan dagingnya dan dicerai-beraikan tulangku, maka aku tak akan mendengar ancaman neraka seperti ini. Abu Bakar menghadap dan menimpali, andaikan aku seekor burung pemakan buah, minum di sungai, hinggap di ranting pohon, maka aku tak akan diadili dan disiksa. Aku tak akan mendengar ancaman tentang Jahannam seperti ini. Ali pun keluar dan berkata, andai kata ibu aku tak melahirkan aku, andai kata aku mati saja sejak bayi dan bangkaiku dimangsa binatang, andai kata serigala mencabik dagingku, niscaya tak kudengar ancaman Jahannam ini. Kemudian Salman pun keluar menuju makam Baqi dengan meletakkan tangan pada kepala dan ia berteriak, wahai perjalanan yang jauh, wahai bekal yang sedikit menuju akhirat. Kemudian ia bertemu dengan Bilal. Bilal pun bertanya, apa yang membuatmu menangis bersedih wahai Salman? Salman menjawab, celakalah aku dan kamu hai Bilal. Selama ini kita mengenakan katun, tapi nanti kita mengenakan dari percikan api. Celaka kita Bilal. Sekarang kita memeluk istri kita, kelak kita bergaul dengan setan dalam neraka. Celaka kita Bilal. Dan kita akan minum air yang mendidih dan memakan pohon-pohon api.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, wa dhakkir فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات العلماء الأفاضل wal asatidzah al muhtaramin, para guru kita, para junjungan kita, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam sehat, dalam afiat, dan dalam keberkahan yang ikut memberkahi umat sekalian. Banyak sekali guru-guru kita yang kita cintai ini. Akhussu bidzikri sahibil majlis Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Kiai Haji Nuril Anwar, Kiai Haji Syukran Makmun, dan banyak lagi yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Haulai kibarul ulama, kata Syekh Yasin Al-Fadani di depan saya di Makkah Al-Mukarramah. Waktu saya bertanya tentang seorang ahli hadis yang sangat dikagumi oleh dunia ilmu yang terpusat di Saudi Arabia, ma taquluna fi Syekh Nasiruddin Al-Albani, apa pandangan tuan guru, tuan Syekh, Syekh Yasin Al-Fadani ini sudah dikenal sebagai musnidud dunya, ahli sanad hadis terkemuka di dunia, yang belajar bukan ulama-ulama dari tanah Melayu, tanah Jawa doang, yang dari Pakistan belajar, yang dari Mesir belajar, pokoknya an jami'il alami, dari sepenuh alam. Saya suka ngelihat orang dari sini, dari sana datang mengaji kepada dia. Bahkan Bang Sejin Ngirian masih mau ngaji juga sama Syekh Yasin. Ada muridnya dari Bang Sejin datang. Kalau dia lagi pada datang ngaji, ulama-ulama yang ngaji disuruh minggir. Insarifu li ikhwanikum minal jin. Tolong minggir sedikit. Ada saudara kamu nih kaum jin. Jangan-jangan jin dari Blambangan kali itu. Ngaji ke sana. Ansarifu li ikhwanikum minal jin. Orang yang sekualitas ini yang saya tanya tentang Syekh Nasiruddin Al-Albani. Saya belum ceramahnya, sebab saya enggak perlu ceramah, sedikit informasi saja. Ma taquluna fi Syekh Nasiruddin Al-Albani? Syekh Yasin, santai saja, tenang saja, enggak kelihatan pada posisi emosi, tapi omongannya begitu ngagetin orang. Sebab waktu saya tanya tuh ada beberapa ulama di dekat saya. Dia bilang, huwa syaitanun yadkhulu bisababihi kathirun minan nasi annara. Omongannya belum gompal nih, alhamdulillah. Belakangan otak aneh suka error. Lagi sembahyang baca ayat pakai main salah. Jadi keulang lagi. Tapi omongan ini biidznillah Allah masih jagain. Dia bilang, huwa syaitanun yadkhulu bisababihi kathirun minan nasi annaroh. Yaitu setan yang dengan sebab dia banyak manusia jadi masuk neraka. Kan kaget kita dengar begitu. Alil hadis dikata setan. Apa sebab? Kalau ulama-ulama lain pada berkata, masya Allah, thumma masya Allah, ada kitabul Bukhari as-sahul kutubi ba'dal Qur'an. Ini kata Imam Nawawi. Semoga didengar ini dalam acara peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di masjidnya guru mulia kita Hadratus Syekh pahlawan nasional Kiai Haji Muhammad Nur Ali, yang terus dilanjutkan oleh anak cucunya. Saifuddin Amsir, apa yang mau cerita soal kekasaran-kekasaran di dalam Islam? Bukan itu. Tapi ini satu garis ilmu pengetahuan yang kalau ente kebet di kitab, gak ketemu. Sebab kejadian ini saya alamin langsung dan tidak pernah dibukukan, tapi udah diceritain di banyak tempat. Apa sebab? Dia yang berkata hadis sahih Bukhari itu dhaif. Kadang-kadang udah disahihkan oleh Bukhari, dia bilang dhaif. Yang dikata dhaif, ntar dia kata sahih di tempat lain. Sampai sebegitu tebalnya buku Albani, para ahli hadis menjadi sangat gergetan dengan dia. Dia mau menguasai soal ilmu hadis di dunia Islam modern. Tahun 90 Albani masih hidup. Saya laporin banyak banget kitab-kitab silsilatul ahadis yang dibuat oleh Al-Albani. Silsilah al-ahadithul da'ifah, sahihah, hasanah, penuh di perpustakaan kita di Indonesia. Anda bilang apa? Enggak taunya bukan Syekh Yasin doang sendirian. Mu'adith dari Yaman, mu'adith dari Maroko, mu'adith dari ini, dari itu. Nelponin Albani, jawab nih pertanyaan. Ente sok-sokan yang udah di hadis sahihul Bukhari, ente bilang dhaif, anu, dalil ente apa? kaidah inti apa? Akhirnya beberapa tahun dia enggak berani angkat telepon. Kata Syekh Yasin waktu itu, hunaka fil azhar talathatun min kibaril muhadditsin kulluhum dakatirah wa haula'i talamidhi. Mudah-mudahan keingetan nek omongan. Salatah min kibaril muhadditsin dakatirah salasatuhum talamidhi. Di Mesir Al-Azhar ada tiga ahli hadis besar. Semuanya doktor. Semuanya murid saya. Kalau antum melihat begitu, jangan salahin aneh. Kalau aneh manggil doktor, syukran makmun. Sebab murid-muridnya aja yang jadi doktor udah puluhan. Yang pergi ke sono, pergi ke sini. Syekh Nuril Anwar, Syekh Muhammad Amin Nur. Dalam banyak sebutan, apalagi sekarang, orang suka pada nyebarin doktor. Terus terang aja ya, ane juga begitu. Suka dikata aja, ane buang, ane ogah, ane terima ya. Bagaimana? Apa sebab? Ada persoalan. Kalau ente masuk dalam dunia ilmiah yang sebenar-benarnya, maaf, bukan ane nyombongin nih. Banyak dokter-dokter, profesor-profesor yang dulu dari masih anak-anak lagi belajar, kelihatan itu. Sampai disebut sama orang, tuh dokter mondok di kantor. Saya jadi memberikan satu contoh. Bukan soal dokternya, wala bukan dokterannya, wala bukan ini, wala bukan itu. Betapa manfaatnya beberapa dokterandes yang saya lihat. Yai, hujan nih, hujan. Langit udah mendung, udah netes tuh air. Ini dia apa? Di pesantren Jawa Timur, waktu saya memberikan sambutan, namanya ditambak beras. Anak saya ada yang pesantren di situ. Saya dari Jakarta, jadi saya yang mesti sambutan. Dia bilang ini MU-nya pusat nih. Orangnya di Jakarta. Tapi dia menjadi wali murid di sini. Dia kebingungan. Orang udah pada banyak. Separuh pakai tenda, yang lain bakal kehujanan. Satu kiai tua, Dr. Handus Anu dipanggil ke depan. Ini hujan bagaimana? Sebentar dia tumplek orang bubar. Cuman baca ayat kursi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Suaranya juga enggak begitu kedengeran. Hujan enggak jadi. Pakai pergi. Ahlan salam. Yang mulia Habib Hamid. Ahlan salam. Jamaah, berapa banyak orang baca ayat kursi di tempat ini, di tempat itu. Tuh dokter-dokter suka nafsirin begini dan begitu. Ya kagak, orang bakalan bubar dibaca aja 3 kali. Hujan hilang, berhenti. Kiai kita masih kerabat dengan Kiai Nur Ali di sini. Kiai Hasbiyallah. Hasbiyallah. Klender. Kiai Tohiri Rohili ketakutan. Kiai, ini hujan dikit lagi datang. Dia tumplek habis nih nasi kebuli, gak kemakan. Orang bakal kabur depan gudang peluru di Madrasah At-Tahiriyah. Gimana dong kiai? Ya udah maju ke hasbi Allah lender. Ya Jibril, ya Mikail, ihbasu. Eh Jibril, Mikail, pegat tuh hujan, jangan turun. Hilang tuh hujan. Min haitsul makna. Dilihat dari sudut makna, saya tidak begitu berharap dengan sebutan-sebutan yang begini dan begitu, tetapi saya enggak tolak, saya diam aja. Sebab buat diri saya, bukti-buktinya udah begitu banyak yang menyangkut persoalan gelar bergelar, hina menghina, runduk merunduk, tegak menegakkan orang. Apa yang perlu banget sekarang ini? Itu masyaikh mesti kita hormatin itu. Kiai Syukron Makmun, Masya Allah, kalau antum tahu dari dulu-dulunya. Kiai Nuril Anwar, Kiai Nur Ali. Memang mereka orang-orang yang gak dipajang dengan kata-kata dokter dan sebagainya dan sebagainya. Tapi melihat sejarah yang dilakukan, Masya Allah. Dari dulu juga begitu. Di Jakarta, gak ada dokter orientalis yang lebih berhasil dari Belanda yang namanya Snoekhoorgronje. Kenapa dikatai paling berhasil? Snoekhoorgronje gak tanggung-tanggung. Walaupun keturunan Yahudi, Christian Snoekhoorgronje umur 25 tahun udah jadi guru besar dalam bahasa Arab di Universitas Leiden. Jadi dokter dia udah taruh di ketek. Udah kelamaan jadi dokter waktu di Jakarta. Tapi gak urung nanya juga me ulama soal ilmu. Bertanyalah soal ta'addud masjid, boleh enggak Jumat di sini? Berbilang enggak dengan masjid di situ? Di sono ada masjid, di sini ada masjid. Guru, hal fihi ta'addudul masajid? Apakah dengan demikian udah ada berbilang-bilang Jumat? Yang ditanya guru murni, Al Betawi, orang Betawi. Dia orientalis paling berhasil di dunia. Karena bisa masuk ke negeri Mekah. Sampai ganti nama. Namanya. Tadinya Christian Snoekhoorgronje. Sampai di sono Abdul Kohar Al-Hollandi. Kohar si anak Belanda. Al-Hollandi anak Belanda. Ngaji. Sama Syekh Nawawi ngobrol. Ame Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi ngobrol segala macam, orang alim besar. Tapi soal ilmu enggak begitu. Akhirnya nanya lagi sama ulama di Jakarta, ini ta'adud apa kagak? Maulid sekarang. Saya bertanya kepada dosen-dosen mutaakhirin di IAIN. Dulu ada dosen Belanda, saya umur 40, dia baru umur 30-an. Saya ketemu lagi tempo hari muktamar NU di Makassar. Dia diundang sebagai pembicara. Dr. Muleman. Saya kirain masih Kristen kayak dulu. Enggak taunya lagi muktamar nyolek saya. Pak Kiai, masih ada waktu asar apa kagak nih? La ilaha illallah. Profesor nanyain asar. Saya kira dia Kristen. Udah masuk Islam. Waktu dia baru datang ke Jakarta, ke IAIN Syarif Hidayatullah, saya bertanya kepada dia, dulu orang-orang tua kita di Jakarta, kalau bikin maulid tuh di Kuitang, dokter-dokter Belanda itu suka datang. Profesor Dr. Gobe, profesor ini, profesor itu, masih ada enggak tuh Profesor Gobe? Dia bilang, masih ada. Cuman udah ketuaan. Jalannya udah bungkuk. Umurnya 90 lebih. Jadi benar kata ulama kita di Jakarta. Waktu itu Belanda ada datang. Dan Belanda yang pinter-pinter kagak ngelawan ame Rasulullah. Saya sebetulnya belum selesai menyampaikan salam hormat saya. Sekadar untuk memberikan kata pengantar. Nih masyaikh. Jangan ente berkiblat saja dengan yang disebut doktor ini, doktor itu. Nih, kiai kita, Kiai Syukran. Kiai kita, Kiai Nuril Anwar. Kiai kita, Kiai Muhammad Amin Nur. Apa sebab? Dulu ulama-ulama kita enggak pakai titel ini, enggak pakai titel itu, tapi tuh Belanda yang udah doktor-doktor, profesor masih belajar. Masih mau nanya. Dan enggak ada ulama-ulama dulu kita yang kena ketipu begitu saja dengan ajaran-ajaran seperti yang terjadi sekarang ini. Kebanyakan dianya yang pada insaf. Jadi snukur gronya walaupun udah dicurigain ame penulis-penulis Islamnya bener apa kagak, tapi anak cucunya ngelihat dia suka sembahyang tahajud kalau malam. Merasakan ilmunya ulama-ulama kita. Waktu peneliti di IAIN, guru saya itu Dr. Husnul Akib Suminto menulis tentang Islamnya snukur gronya. Dia disuratin oleh anak cucunya, snukur gronya yang ada di Indonesia. Saya melihat opa saya masih sembahyang tahajud. Kenapa dikatain Islamnya ragu-ragu? Saya ingin mengatakan, zaman dulu-duluan, bukan orang barat yang ngomandoin. Maaf, maulidnya kan belum nih ya, sampai gini hari. Sampai saya ngomong sekarang. Ya, saya udah lewat 20 menit kali ini. Waktunya cuma 20 menit. Tapi sebentar, saya contohkan apa yang kita angkat dari Maulidin Nabi SAW yang kita peringati hari ini. Saya katakan sekali lagi, dan saya pernah berkata itu kepada Dr. Komarudin Hidayat, itu Rektor IAIN. Yang saya kepengen gitu. Dulu ulama-ulama gak kebanyakan titel, tapi gak ngikutin orang-orang kafir. Sekarang titel kepanjangan, paham luar yang jadi panutan. Apa itu JIL? Jaringan Islam Liberal. Kalau Am Al-Fakir bukan Jaringan Islam Liberal, Jaringan Islam Linglung. Gak jelas, mau kemana? Saya bilang, tuh dia belajar. Mau, kalau sekarang kan ngikutin. Saya udah ngomongin ini ke banyak tempat. Jadi apa yang mesti saya lanjutkan sebagai penghormatan saya? Masyaikh-masyaikh saya tidak perlu memerlukan title-title yang dibuat oleh barat. Kalau mereka mendapatkan, karena memang ilmunya udah lebih dari title-title itu. Itu berdasarkan yang saya lihat dari langkah orang-orang yang tentu saja langkahnya udah lebih jauh dari saya. Kayak Syukron Makmun udah berdakwah ke kanan, ke kiri. Saya baru tukang baca Quran buat pembukaan. Sekarang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan yang ingin menguasai seluruh daerah kekuasaan Islam secara total. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan nih yang sering perang dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada saat dia berkuasa, Dia mau robah mimbar Nabi. Dia mau angkat ke negeri Syam. Nabinya udah meninggal. Nabinya udah apa ya? Udah meninggal. Dia naksir ame mimbar Rasulullah. Dulu Rasulullah kalau berkhutbah di atas mimbar itu. Sekarang aneh jadi khalifah nih, gitu. Sayyidina Ali udah wafat, udah kalah. Keturunannya udah nyerah. Saya sekarang jadi penguasa. Kenapa saya tidak berkhutbah saja di mimbar Rasulullah? Dia perintahin anak buahnya. Angkat tuh. Angkat mimbar Rasulullah. Pindahin ke Syam, ke kerajaan saya, kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu baru mau diangkat-angkat, langit hitam, kilat sambar menyambar, petir bersahut-sahutan, Madinah seakan-akan sebentar lagi mengalami kiamat. Sampai sahabat-sahabat yang tua pada datang ke rumah Muawiyah. Muawiyah, ente mau apa? Ente mimbar Rasulullah. Yang ini maulidnya nih. Nabinya kan udah kagak. Baru mimbarnya mau dipindahin. Madinah udah gelap. Orang bilang abis ini kiamat. Diudak Muawiyah bin Abi Sufyan, sang khalifah. Ente mau apa? Ente mimbar. Enggak, katanya itu mau pindahin. Kagak, cuman mau didandanin doang sedikit. Biar tanjakannya ditambahin dikit. Ini maulid Nabi SAW. Pesan saya ada di sini. Waktu masih dekat. Rasulullah jangan suaranya, jangan orangnya. Mimbarnya mau diacak-acak. Udah berhadapan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan itu sudah menjadi parah sekarang di Indonesia. Makanya jamaah, ceramah yang kagak panjang juga kalau urusannya saya kadang-kadang suka merembet-rembet. Ya, karena saya merasa ada yang perlu saya katakan kepada Anda. Masyaikh kita ikutin. Sebab mereka yang menjadi pelanjut dari ajaran-ajaran Rasulullah. Orang yang didandanin dengan berbagai macam atribut-atribut, ente periksain hati-hati. Yang dia bilang bakal nyelamatin apa bakal nyelakain. Barusan satu cuplikan tentang Rasulullah. Mimbarnya mau dipindahin. Bumi udah hampir kiamat. Sekarang Indonesia menghadapi bahaya yang sangat banyak. Saya berharap para santri-santri yang dari At-Taqwa, semua bapak-bapak yang pernah menitipkan anaknya di pesantren At-Taqwa, jangan geser. Inti mau geser ke tempat-tempat lain, inti bakal berhadapan dengan hal-hal yang sangat sulit di tengah-tengah dunia Islam. Jadi kemari Allah jagain insyaallah ta'ala. Ya, ini baru maulidnya. Saya minta maaf karena barangkali saya sudah memotong daerah orang lain pada format 20 menit pembicaraan karena banyaknya ulama-ulama yang bakal berbicara. Sebelum saya turun, saya sampaikan salam hormat saya kalau tadi kepada para masyayikh, sekarang kepada para pemimpin-pemimpin umat dari kalangan ibu-ibu. Maafkan saya bahwa saya tidak menyampaikan salam terlebih dulu karena niat saya hanya sedikit memberikan peringatan, bukan ceramah yang luas tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi terima salam hormat saya kepada para ustaz, para asatidah, para ustazat, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13:06

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
3: Taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih itu dia? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakr? Bagaimana Abu Bakr? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, heeh.
1: Gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot, 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong blegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, mudah-mudahan amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa, dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi

0: Si Madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
3: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
2: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
0: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
0: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Kaya mancing bu apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub ria takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju.

0: itu di toko online Reza ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata Alhamdu terdiri dari 2 huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, 2 huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamat.

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Tuyul pada memaki, anak cucu pada merintih. Mau dengar syukur saya nyanyi sampai di sini.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Bapak. Bapak.
5: Apa sih ya, gegembretan aja?
4: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
5: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
4: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
5: Lah, emang apa?
4: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
5: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
4: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
5: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
4: Iya, paket-paket.
5: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
4: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Desa CC ya, Pak.
5: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
6: Toko online Raisa Acc. Toko online Raisa Acc tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acc tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acc, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acc menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acc juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812 9791 9467 Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.

0: Makanya ulama mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan. Sunnah kodokin ya. Duha sama. Duha itu kan memiliki waktu. Sunnah ngodokinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodokin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil,

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu

0: ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bihamdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli syidiki wa tuqra amma ba'du. Yang mulia guru kita, para ulama, para habaib, hadirin hadirat yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita sudah baca mendapat ilmu nasihat yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa umat menuju jalan yang diridhoi Allah. Saya makmuman saja sama beliau soal iman sama akal. Ini Isra Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. Tiga alam tembus ini. Haram Aqsa itu namanya alam nasut, alam fisika, alam indrawi. Itu bisa kita jangkau. Aqsa sampai langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat, manusia enggak nembus. Langit ketujuh sampai aras lewat Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya itu alam malak, alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat juga enggak nempel ke sana tuh. Makanya di riwayat Isra Mi'raj pun malaikat Jibril nemenin sampai batas langit ketujuh. Nyampe situ ke malaikat Jibril hand up. Nyampe sini aja Muhammad. Ah, jangan begitu Jibril, pun kita bareng dari Mekah. Tahu cara kita deh, bahasa petamburan. Jangan begitu Jibril, bareng terus. Udah bukan alamnya Muhammad. Kalau gue terusin angus gue nih. Nggak sanggup sampai sini saja. Tiga dimensi alam ditembus. Waktunya sepertiga malam. Menurut otak, nggak mungkin. Menurut kebiasaan, mana bisa. Menurut iman, oh ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, apa yang nggak mungkin. Ada anak kecil, pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih. Ya, ini hukum otak. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Kan begitu? Itu mah akal. Kalau iman mah enggak begitu. Itu Nabi Adam, emak kagak, bapak kagak. Allah mau lah jadi itu. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Otak kudu tahu diri. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Bentuk. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia enggak punya suami? Allah yang mau. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran nih, bayuran. Tamburan mah insya Allah sama. Bayuran. Makanya tahun 80-an saya punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi indah, seni bikin hidup jadi indah, ilmu bikin hidup jadi mudah, Iman bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ini yang pojokan mangan ini dengar suara nih. Kenapa? Teker. Kan ilmu ini. Yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita. Televisi, ilmu. Ibadahnya berasa tuh. Tahun 50-an kita orang Petamburan kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an? 6 bulan. Orang udah pada lupa aja baru pulang tuh. 6 bulan. Lain yang ada kapal laut, 2 minggu tidak di laut. Mekah Madinah unta. Sekarang orang pergi haji sebulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran ibadah. Dengan seni tilawah terasa keindahannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Benar kata Habib tadi, tanpa dorongan iman, ilmu ngawur. Saya kasih gambaran. Ada namanya Dr. Arthur Clarke. Itu orang Palmerah, ngonon lagi bro. Itu dengerin aja lu ah. Dia bilang begini, nanti tahun 2010 manusia udah enggak tapi perlu sama guru, sebab tahun itu sudah ditemukan mesin nickel educator, mesin yang bisa ngajar. Pada tahun itu ustaz bakal pada bangkrut. Tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit. Tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet, interstellar flight. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100 manusia nggak perlu mati. Ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah semakin jeniusnya sehingga ditemukan sejenis pil anti malaikat maut. Kira-kira sampai sini kelihatan kala innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan, lupa akan keterbatasan dan kemampuannya. Karena itu sangat penting apa yang disampaikan Habib tadi. Iman dulu, akal baru mikirin. Kalau kita jalan malam, lampu mati, bawa baterai kan? Baterai dulu nyorot, apa kaki dulu ngelangkah? Baterai dulu nyorot, baru kaki ngelangkah. Jangan udah ngelangkah, baru nyorot. Begitu orang udah meledak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu peristiwa Isra Mi'raj harus meningkatkan keimanan. Apa yang disampaikan Habib tadi itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Benar-benar nih, benar. Kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm biar. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan. Orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya, milih gak susah, rakyat kagak bingung. Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja gak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng. Madu di mana, racun di mana, gak jelas. Malah lebih celaka. Banyak racun bermerek madu. Ibu dah, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat ini kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, cap onta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereknya cap onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas, emas pasti kuning. Benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh tiga, kudis, urap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis, kurang disiplin. Urap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Memang gak pakai kitab nih, ilmu takatik namanya nih. Dengerin aja dulu dah. Yang pertama kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah benar. Padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Per hari ini disiplin kita rendah. Korupsi susah diberantas. Kenapa? Petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi gak takut Tuhan. Persis kayak anak muda tengah malam ngebut naik motor, lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Iya pak. Minggir. Siap pak. SIM ada pak. STNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya gak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya kayak orang kagak salah. Tuh disiplin kalau ditongkrongin doang. Semua syariat yang disampaikan Habib tadi muaranya disiplin kok. Syahadat apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, sabodo ada apa kek? Yang penting disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Disiplin. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau semarang serimau 5 kali wajib lapor komandan. Masa mau lapor yang gak bener? Ramadan sebentar lagi, disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan. Masya Allah disiplin. Ramadan tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, bini sendiri halal habis terawih. Abis maghrib nafsu amat gue. Abis tarawih bu, legaan dikit. Dulu pertama perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam gak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zuhur kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh. Yang itu ngomong lain, malam gue gak tahan lu. Terus kejadian sama bini gue. Yang pojokan nyaut, gue juga. Nah, banyak ruwanya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatal siyami arrafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang enggak boleh cuma siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh. Sebulan suntuk, apa enggak rontok rambut? Kira-kira. Ya, pulang ya. Nih udah jam 00:10. Bentar dulu, menurut tradisi kita ini di jam udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Eh bener ini. Kudis, kurang disiplin. Tapi udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh bang, pasar bagus, apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada Nabi baru tuh, ada aja yang ikut, heran banget. Bener, pasar bagus. Ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Ya, berapa kali kita udah dikibuli? Mulai dari Ahmad Musyadik, pelatih buat Minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya orang mah di Bogor dapat tales. Dapat wahyu gile bener. Habis itu Bandung Rancaikek, namanya Sayuti, Kang Jukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, ditangkap dua polisi 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh Lia Edan. Dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkap, udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Habis itu yang lucu nih, menurut catatan bakor pakemnya Kementerian Agama itu antara di Jawa Tengah, Jawa Barat, perbatasan Cirebon, Losari itu agama-agama baru muncul namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, agama Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi keju, kurang tegas, serem rumahnya ini. Al-Mukarram wal-Muhtarram Bapak Kiai Tugimin, kurang tapi enak rasanya. Yang ribet selawat ya bang, kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik kita resep dulu. Coba ganti yang tadi, kagak enak banget juga. Ya Habibi ya Tugimin, kagak resep. Disiplin. Makanya tempo hari itu di TV One dibilang gini, hidup mah sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang, nyampur aja gue heran. Tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja. Bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut. Ini ada muatannya nih ceritanya. Tasawuf. Tukang yang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki, pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, jabatan, harta, anak, istri, ini sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan gak boleh bikin kita jadi sombong. Titipan dititipin, sombong, gak pantas dong. Titipan dititipin, sombong, gak pantas. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil pergi saya petatang, peteteng. Emang mobil elo dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua. Dititipin sombong. Ini saya lagi sesak minggu-minggu ini nih, yang pakai nama Dindin lagi gak tapi bagus. Nazarudin, Saripudin, saya Zainuddin lagi. Titipan gak boleh bikin kita jadi sombong ya Bu ya. Dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga gak mau kenal. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok gak pantas. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang benar. Namanya titipan. Pak, nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah enggak? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, enggak dijagain. Nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah. Yang nitip nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Aku titip ini. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kali. Negara besar dan kaya, buminya subur, di atas perut buminya segala tanaman hidup, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya. Lautnya kaya, pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa, Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkep, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkep sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari. Ya. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen bener menguasai Ambala. Di bawah laut Ambala ada cadangan minyak sebarat sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang lu ngeribetin orang lu. Makan di Indonesia modal Malaysia. Jauh banget yang kawan. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batuk, Bromo, Muntah, Semeru, Meriang, Anak Krakatau, Demam, Angin, Puting, Beliung, Banjir di mana-mana, Tanah, Longsor, Hujan Es, Kebayuran Hujan Es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan Es. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Iya, ada yang nyuruh. Tuh Merapi tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngademin? Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul Mbah Surip. Mana di alam kubur. Udah pada rapat saya denger. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman nih, udah beres sudah. Selesai oleh gempa 5 menit. Jepang, negara maju, dihantam gempa, jompo 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu ibu? Palmerah ke kanan. Tahu-tahu sok tahu lu. Perlu Allah, kita perlu pantas. Saya mau flashback. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah, orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah, orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Saya perlu. Dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik. Sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Ya masing-masing lah urusan ini. Balik lagi soal kudis ya, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Ya, negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak karuan. Ini pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesain, bikin tim.
2: muncul masalah
1: bikin tim,
2: muncul masalah
1: bikin tim,
2: masalah kagak rapi
1: tim bikin banyak. Aduh, untung saya udah gak ngurusin partai, Pak. Sudah mundur 3 tahun yang lalu. Dulu saya mimpin partai ikut pemilu, dulu zaman jahiliyah. Dulu.
2: Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid.
1: Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya Melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage?
2: Bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya.
1: How to manage? Kurang rapi. Ya Allah, berapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja di bawah pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukmajaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun.
2: Ini kan bagian Isra Mi'raj, Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia, Nabi nggak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan patrialisme, hedonisme.
1: Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah pada bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. 5 miliar. Lah 5 miliar. Kali. Oke, yang ketiga kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, rame-rame aja pergi. Belasan buka, pindah ke sono. Kagak belanja. Numpang heran doang. Kesana heran, kemari kagum, kesana wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku lu.
2: Ini masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum.
1: Nah, pakai cerita aja lah buat memudahkan nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Wah! Korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubung, nyari akal di wartawan.
2: Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban.
1: Orang nengok,
2: saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya.
1: Dia ngaku bapaknya korban, ya orang minggir kan.
2: Minggir, ada bapaknya korban ini.
1: Orang pada minggir semua, dia maju ke depan.
2: Sampai di depan korban, pucat maka mukanya tuh wartawan, pucat. Kenapa?
1: Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek, tapi muatannya lumayan. Ya. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya. Ya. Kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya. Ya kagak taunya ketabrak siapa. Ngaku aja sih bapaknya korban. Makan lo jadi bapak monyet. Ini gara-gara penyakit kutil, cepet heran, gampang kagum. Bapak ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada babin terbangun pencitraan. Oleh karena itulah maka tidak benar kita makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Tuh, tuh, atuh itu tuh peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di petamburan ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, enggak boleh letak. Bodoh. Bodoh, bodoh tahu bodoh. Goblok. Goblok. Bahlul lah Madin betul. Bahlul tahu bahlul. Bego. Bego ngerti bego. Minum es di tiup, tuh bego banget tuh. Pikiran ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih, ibu-ibu nih, bakal mati nih. Eh, mati. Bapak-bapak nih. Mati. Sayang. Mati belakangan. Enak aja loh. Kalau saya mah terserah, saya mah ikhlas, Bu. Kapan aja, mau ibu-ibu duluan, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan. Terserah, saya mah ikhlas aja. Enggak urus, maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya, ya, ngacak dia mah enggak pakai abjad. Kalau enggak pakai abjad, enak nungguinnya. Tahun ini A mati, tahun depan B, lalu C, terus D, saya Z. Repot gue, enggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Perantau mah kudu pulang. Perantau harus pulang. Dan orang pulang sebenarnya enak. Orang pulang mestinya senang. Ayo bermain bahasa. Dulu zaman SD ada pelajaran yang kita kagak demen. Gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Ure, kira enggak? Kenapa girang? Boleh pulang. Orang pulang girang. Lebaran, masyarakat pulang kampung, girang enggak? Kenapa girang? Pulang. Orang pulang girang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Girang enggak? Ragu-ragu. Mau bilang girang, takut besok, gitu loh. Mestinya orang pulang girang. Apa yang bikin gak girang? Dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan. Berakar di hati. Datang saat pulang, gak siap ngadepin pisah. Ada yang gelantungan di sini. Pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang mah enak. Bu, yang kedua, bekal gak cukup. Ini celaka lagi nih. kagak punya bekal pulang ke belasah di jalanan. Belum sempat sembahyang mati.
2: Berani amat. Si amat aja kagak berani.
1: Tapi kalau bekal cukup, percayalah pulang mah enak. Ya Bu. Ya Bu. Apalagi kalau nyontoh baginda Rasul, beliau kan wafat umur 63. Itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan.
2: Udah deh, jangan pakai pantangan, apa aja makan dah. Sebulan lagi.
3: Lah tawanya.
1: Tapi pulang itu pasti. Tuh. Yang kedua, yang terakhir. Sebagaimana disampaikan Habib tadi, kristalisasi. Dengan Isra Mi'raj kelihatan mana loyang mana emas. Yang beriman makin mantap. Golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
2: Yang ragu-ragu kafir lagi. Yang kafir makin kurang ajar.
1: Golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan semua abu lain kumpul.
2: Apa artinya buat kita ini?
1: Isra Mi'raj harus membangun semangat kebersamaan. Membangun semangat kebersamaan. Terjadi kristalisasi umat. Ibu bapak hadirin, kebersamaan tidak harus selalu bersama-sama.
2: Berjuang itu kudu punya gergaji, kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya pisau. Kapan makainya?
1: Lihat musuhnya.
2: Yang lu hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Yang lo hadapin apaan? Akal nangkap bang, kampak maju. Berjuang. Gak bisa, yang lo hadapin apa? Kumis, kampak turun.
1: Urusan gak rapi, bibir bonggrak bang.
2: Membangun semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah Isra Mi'raj, membangun semangat kebersamaan. Betapa dan siapapun kita, kita perlu yang lain. Songong orang kalau berasa hebat sendirian.
1: Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang dengerin ini. Ibu bapak tenang, ada kemaripan, ada yang didengerin. Kita saling perlu nih.
2: Biar hebat saya pidato di sini 2 jam menggelegar, berkobar. Yang dengerin kagak ada.
1: Paling gak tahan sih dari jauh terus sedih lama begitu ya. Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur.
2: Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam kok. Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain, ada Abu Bakarnya tuh kampung.
1: Mana Abu Bakar?
2: Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam.
1: Tidak perlu punya Umar.
2: Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu. Tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam.
1: Tidak perlu punya Umar.
2: Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha

0: Yang ngaji tiga pojokan. Nyatu uap, nyatu kempet, nyatu pules. Ustadz pegel. Lagian nih maaf, maaf, maaf. Kita lebih suka ngargain burung beo daripada ustadz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo. Ngerti kagak, paseh kagak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Beo tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sejuta. Beo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sejuta, beo. Beo. Juta. Ustadz yang ngajar kita di pengajian, assalamualaikum, cakep banget. Rangin kitab selembar beniran mulut. Pulang 16.000. Lah, udah bener. Udah gitu sendalnya hilang lagi. Bangpak bener. Ya biarin gue ngomong turu-turu ini mah. Nah. Lu Usman. Apa lagi? Nabi punya yang Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Itu malam mau hijrah pan, nih flashback dikit. Rumah Nabi pan dikepung, pagar betis rapat. Jangan orang tikus agak bisa lewat. Pagar betis. Di dalam bertiga Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Apel siaga satu. Tengah malam Nabi bilang, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Resikonya nyawa. Memang tempat tidur itu yang diincar. Bakal dibunuh. Dan Imam Ali tahu. Dan beliau masih muda. Dan beliau kagak nawar. Jangan saya Nabi Abu Bakar yang tuaan. Baik ya Rasul, saya akan gantikan tuan nyawa taruhannya. Tidak perlu ini. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang beriman. Orang lain belum iman, beliau iman. Orang lain musuh Nabi, beliau korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah-Khadijah baru. Bapak-bapak nih tak pulang dari sini, boleh udah musyawarah sama bininya. Malu. Nah bang, tadi lu denger kiai ngomong apa? Halo, ya gue mau nyari Khadijah ini. Umpamanya ini, umpamanya. Umpamanya. Ini bukan ngasih tahu bang, ngajarin ini bang. Dan memang ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Dunia 14 abad yang lalu kita baca tuh petanya tuh Eropa masih biadab, Afrika belum ditemukan orang, Amerika belum diinjak Christopher Columbus, Asia sangat terbelakang, perempuan menyedihkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan, pemuas nafsu, harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih murah nih. Sebelum Rasulullah datang
1: murah.
0: 2003 jam rodol. Buka peta dunia, raja-raja di Indonesia sebelum kenal Islam, senanya miara selir 30-60 nih diketengin nih. Sultan-sultan Turki, ratusan piara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina, dalam istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. Lah, haulah. Saya cuma enggak bayangin tuh raja kalau bininya sampai 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin jangan dibayangin. Lihat itu An-Nisa Imadul Bilad, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Itu sebabnya waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah event Isra Mi'raj.

0: membangun semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mesen tentara begini dulu. Kamu hanya menang kalau kamu kuat. Kamu hanya kuat kalau kamu bersatu. Kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan silaturahmi. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak mungkin terbangun kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin terbangun kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Inilah sebabnya kita memerlukan semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah sekelumit. Enggak sekelumit sih, sejam juga ini. Saya sebenarnya juga sama dengan guru kita. Saya agak kurang sehat, kemarin pulang dari apa itu Tanjung Pinang, mabok laut yang Betawi kenyi. Mabok laut dikit. Kata saya berusaha hadir, mudah-mudahan jadi obat. Saudara-saudara, saya sampai kepada rangkuman. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, karena iman kita perlu Allah. Ibadah yang kita kerjain bukan buat nyenangin Allah kok. Se-Asia gak ada yang sembahyang, Allah gak berhenti jadi Tuhan. Benar ini. Ibadah kita manfaatnya buat kita juga. Kita yang perlu Allah. Karena itu Fatihah ngajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah tuh paket, gak boleh pisah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Yuk beresin na'budunya supaya nasta'innya enak. Na'budu yang benar baru nasta'in. Ya Bu ya, kerja dulu habis bulan baru minta gaji. Kalau nak budu beres, nasta'innya lancar. Kita perlu Allah. Kita perlu. Bentar lagi, sebulan lagi mau Ramadan. Bagi dan Nabi kalau sudah masuk Rajab, doa yang sering dibaca kan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bayangin Rasulullah yang sudah dapat jaminan ampun masih minta kepada Allah, ya Allah, sampaiin saya ke bulan Ramadan. Ya Allah, sampaiin saya ke bulan Ramadan. Bayangin baginda Rasul, apalagi kita. Karena itu kita mohon kepada Allah agar disampaikan ke Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini saya kira sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita nanti akan ikuti pembacaan doa. Sebelumnya undangan yang disampaikan dulu kita Habib Rizik Syihab tadi kita ingat-ingat, kita hadir sama-sama. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, pada hakikatnya juga dia sudah ikut berjuang. Lebih kurang mohon maaf. Tusikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.
2: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yakni zunad zahab wal fitok. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wal bihajibahuhum wajunubuhum hazamakanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hazamakanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Palu Alam makanan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulah Allah syakilah, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabi sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mauizoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum, dan juga azab yang sangat apa?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
2: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.
1: At-Taqwa. Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Sohib Karib, bagaimana kabar Anda? Tentunya kami mendoakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan ya, dalam menjalani segala kegiatan, aktivitas, menyelesaikan segala urusan ya, menjalani usahanya. Kami semuanya doakan semuanya diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia menyapa kembali dalam program Akhbar At-Taqwa, edisi Kamis hari ke-6 di bulan Agustus 2026. Dan kami akan menghangatkan pagi ini dengan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, mengajak serta Sohib Karib untuk berbagi kebaikan, bisa mengirimkan info arus lalu lintas ataupun laporan peristiwa dan kejadian. Silakan bisa kirimkan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68 ya. Kami yakin dan percaya info yang Sohib Karib sampaikan insya Allah akan bermanfaat dan berguna bagi yang lainnya, sehingga segala hal yang disampaikan insya Allah menjadi amal kebaikan, menjadi bekal kita untuk mengumpulkan perbekalan yang terbaik menuju ilahi Robbi ya. Manfaatkan betul agar apa yang disampaikan itu menjadi kebaikan ya. Terlebih sekarang ini ada banyak media ya, baik itu media sosial maupun media massa yang seringkali informasinya sangat beragam, tetapi kita tidak bisa memverifikasi apakah info yang kita terima itu valid, benar adanya, ataukah justru informasi yang bohong atau informasi yang tidak dijamin kebenarannya. Mari kita senantiasa melatih diri kita agar menjadi orang yang ikhlas, dapat menerima segala sesuatu secara ikhlas, maka ia memiliki hati yang tulus sebab ia menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang paling mendalam yang penting untuk dicermati, bahwa bagaimana kemudian kita melatih diri menjadi orang yang ikhlas. Menurut Al-Raghib dalam kitabnya Mufradat, ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Lalu Salih Ibnu Abdullah mengungkap, jika ikhlas adalah menjadikan seluruh gerak